0: Cheerio pagi.
1: Langkawi sana sini.
2: Okey, nak kongsikan dengan anda Langkawi sana sini, kerjasama pelancongan Langkawi dan juga Satun. Ini Langkawi dan Satun Thailand bersepakat memperkukuh kerjasama industri pelancongan menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU yang diyakini mampu membuka lembaran baharu promosi pelancongan serantau. MOU itu ditandatangani Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi PPIPL Rasli Yahya dan Presiden Persatuan Perniagaan Pelancongan Satun Samad Charon Reed dalam satu majlis di Pak Bara Viewpoint Satun. Rasli berkata kerjasama strategik itu bakal membuka peluang lebih luas dalam aspek promosi destinasi, jaringan perniagaan serta peningkatan aliran pelancong antara Langkawi dan juga Satun. Katanya kedua-dua pihak itu turut bersetuju memperluaskan capaian promosi menerusi pelbagai platform termasuklah laman sesawang, bahan promosi bercetak dan kempen media sosial. MOU itu membuka ruang kepada ahli kedua-dua persatuan membina jaringan kerjasama lebih kukuh termasuklah pertukaran maklumat, latihan dan perkongsian amalan terbaik dalam bidang pelancongan, pemasaran serta hospitality. Baik, saat lagi pukul 8.30 pagi kita

0: Nokowi FM.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Pada 1 Februari 1972, Kuala Lumpur secara rasmi telah diberikan status bandar dan Tasri Lokman Yusof menjadi Datuk Bandar Kuala Lumpur pertama.
2: RTM 80.
5: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike Siangin panggilan.
2: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
6: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, operasi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
2: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
7: Ayuh, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk kan.
2: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
8: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
9: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
2: Ikuti Aidil Adha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidil Adha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidil Adha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidil.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat jerasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zahir, pengkuliah bidang Tajwid Al-Quran, Rancangan Ad-Din di Langkawi FM, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada sahabat-sahabat pendengar Langkawi FM, khususnya peminat-peminat Rancangan Ad-Din. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Semoga korban yang kita lakukan akan menjadi bukti ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
3: Ye, nak ikut.
2: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
3: Nak. Fandi nak warna putih.
4: Dia ni Fandi, autism.
5: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
4: Dilatih?
2: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
5: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
2: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
6: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Ceria pagi!

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

Salam Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Dan 9:19 pagi. Assalamualaikum. Okay, selamat pagi kepada anda. Salam Aidil Adha, salam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kaya korban, kaya haji, kaya Aidil Adha. Sebut tentang korban, yalah. Macam-macam cerita tentang lembu korban kan. Cerita tentang kita juga, kita yang berkorban, bekerja pada hari raya ni sebab bagi peluang kawan-kawan beraya. Itu juga pengorbanan. Okey, ini semalam kan Kak DJ sempat lah tengok di media sosial seekor lembu yang nak dikorbankan. Ini dia macam terlepas lah, dia tengah yang ada yang petugas tu nak ikat dia kat tiang, tapi lembu tu iyalah dia mengamuk kan. Ini seorang warga emas petugas program korban patah tangan kiri selepas ditanduk lembu di perkarangan Masjid Ittifaqiyah Taman Sri Indrapura di Kuantan, Pahang. Dan kemalangan berlaku ketika petugas terbabit cuba nak ikat lembu berkenaan sebelum disembelih. Bagaimanapun, lembu terbabit bertindak agresif menyebabkan lelaki itu terjatuh sebelum dihempap lembu berkenaan. Ya Allah, kena hempap pula. Dan petugas berkenaan telah pun mendapat rawatan stabil sekarang ni, alhamdulillah kan. Patah tangan kiri dan lembu yang seberat 300 kilogram telah pun selamat disembelih pada pukul 11 pagi semalam. Dan lembu tersebut antara 17 lembu yang dikorbankan.

0: masjid berkenaan lah semalam. Itulah tuan-tuan kan, belum lagi tengok video yang lembu lari pikat jalan raya tu, bahaya juga eh. Macam cerita di Kuching juga sama, di Kuching, di Kuching lah, di Bintulu, seekor lembu yang bertindak agresif juga yang lari dari tempat nak di sembelihan tu kan. Apa-apa pun berhati-hati, semoga dipermudahkan urusan insya-Allah kan, semoga semuanya selesai dengan baiklah. Insya-Allah. Baik, terus dengan Radio Malaysia Langkah BFM.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi.

saat berderai jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat, maaf zahir batin.

0: Nama kak naik tahun ni untuk pi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye, ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak, nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
6: Dengarkan Nina, kan? Dengarkan drama Pelukan Tuhan. Kan, suara dah kecil nak besarkan. Suara dah besar nak besarkan lagi. Gitu. Okey. 9.39 minit pagi. Drama Pelukan Tuhan saat lagi. Pukul 10.15 minit pagi. Sedih tau drama ni. Kisah Fandi. Ibunya. Dan Fandi ni anak istimewa. Itulah nak cerita lebih-lebih saat lagi kat DJ sedih pula. Tapi tak apa, saat lagi lah kita dengar pukul 10.15 minit pagi. Saat lagi. Sedih lah kan. Saudara-saudara kita di Gaza Warga Palestin di Semenanjung Gaza sambut Aidiladha tahun ni, tahun ketiga berturut-turut. Di tengah-tengah apa yang disifatkan sebagai dalam keadaan kemanusiaan yang teruk lah kan. Selain daripada kekurangan ternakan yang meluas dan harga yang melambung tinggi, turut menyebabkan kebanyakan keluarga untuk tahun ni tak mampu nak beli haiwan dan untuk buat korban kan. Dan Kementerian Pertanian Wilayah berkenaan memaklumkan sektor ternakan musnah akibat perang yang berterusan sejak Oktober 2023, mendakwa pemusnahan ladang, kemudahan veterina dan tapak penyimpanan makanan serta pembunuhan sejumlah besar haiwan. Dan menurut kementerian itu juga, import haiwan hidup, makanan dan ubat-ubatan veterina menurun kepada sifar disebabkan penutupan berterusan lintasan. Dan sebelum ini, menerima antara 10,000 dan 20,000 lembu serta 30,000 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha, namun tahun ini bekalan merosot sepenuhnya sekaligus mencecaskan pasaran. Itulah kan. Bersyukurlah seadanya dan kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Gaza. InsyaAllah. Amin. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Doa Hari Mulia Ujian Rasul.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk apa, no?
2: Bagi terjaga ku dari mimpi.
3: Ceria pagi.

Ceria Pagi. Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye, ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat, Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio dalam pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf, zahir dan batin.

Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Tibalah masanya kita nak ikuti drama khas sempena dengan Aidiladha dalam Pelukan Tuhan yang diterbitkan oleh Muhammad Hafiz Cik Noor.

0: Eh, Along, kau seorang je? Fandi mana?
1: Tu lah, tengah main bola dengan si Alif. Aku lari kejap beli barang dapur ni.
2: Ha, alhamdulillah lah. Dah boleh tinggal dah.
1: Kejap-kejap ni boleh lah. Lagipun, apa ni, Ustaz Zaim dengan Munirah kan ada. Duduk kat luar rumah juga tadi. Tengokkan budak-budak tu main. Jadi, tak adalah aku ni rasa risau sangat.
2: Baguslah, dapat jiran yang baik macam Ustaz Zaim dengan Munirah tu. Satu rezeki juga tu.
1: Itulah, tapi rezeki tu rezeki jugalah. Eh, aku tak boleh nak lengah-lengah sangat ni. Fandi tu kejap lagi, kalau dia mula tak puas hati ke apa-apa, ha, jenuh lah dia orang tu nak kawal dia.
2: Eh, kejap Long, aku mesej kau semalam, kau tak jawab pun.
1: Apa dia? Alah, mesej ni kadang sempat, kadang tak sempat nak tengok. Alah, lain kali kau telefon.

0: sebab nak buat sekali kenduri. Kami kan buat korban tahun ni. Boleh lagi tak? 4 pasang je.
1: Eh, tak beranilah aku. Risau takut tak sempat.
0: Alah, bolehlah. Ambil yang perempuan je. Yang laki mereka pakat nak pakai jubah putih.
1: Tak apalah. Kau hantar je lah kain kat rumah. Tapi nak siap awal tu aku tak beranilah nak janji tau. 2 hari sebelum raya tu insyaAllah.
0: Ha, boleh-boleh. Petang nanti aku hantar.
1: Ha, okey. Aku bayar dulu ni. Nak balik dah ni.

0: into added time. Modric delivers the corner. Chamonix with a header.
1: Astaghfirullahalazim. Hey, hey. Apa marah macam tu? Tak nak, tak nak. Lah, dia tembak pula pemain tu. Kenapa panggil tembak dia?
2: Dia jahat, Mak. Dia jahat.
1: Ish, mana boleh cakap macam tu? Ingat tak apa Mak selalu cakap? Allah pandang pada pandai anak Mak.
2: Seher.
1: Dia dah usahalah, Fandi. Cuma bola tu yang tak nak masuk gol. Nak tengok lagi ke tak? Kalau tak nak, Mak tutup TV ni ya.
2: Nak pergi kedai?
1: Nak buat apa?
2: Nak beli bola lah.
1: Lah, semalam kan dah beli. Okey. Kita pergi beli. Tapi, mari sini dulu. Mak nak ukur badan Fandi dulu. Mak nak buat jubah untuk Raya Haji ni. Fandi nak pakai jubah kan?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
1: Ya, putih. Mak dah beli dah kain.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa pula tu? Fandi tunggu jap ya. Ustaz Zaim, ai awal balik kerja?
0: Saya hari ni kerja separuh hari je kot. Kebetulan lalu kot ni singgahlah Sat. Akak apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat je Ustaz.
0: Fandi lagu mana kak? Sihat tak?
1: Sihat cara dia lah. Tak habis-habis lagi dengan bola sepak dia tu. Ada apa Ustaz singgah sini ni?
0: Kak ingat tak dua hari lepas saya ada minta maklumat dekat kak pasal nak semak tawaran mengejarkan haji tu. Alhamdulillah, syukur nama kak naik tahun ni untuk pi buat haji.
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungguh kan Ustaz? Tak silap kan?
0: Sungguh ha. Takkanlah pegawai tabuh haji tu nak mohong kita kot. Cuma itulah kita sebagai bakal jemaah haji ni. Cuma saya tak dan nak print surat tawaran tu. InsyaAllah esok saya print, saya bagi dekat kak.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu. Tak sabar nak tengok Kaabah depan mata. Allahu Akbar.
2: Ye ye, nak ikut. Nak ikut. Ye ye, nak ikut.
1: Ha? Ikut? Sudah.

0: Silakan masuk. Ya, makcik, duduk, duduk.
1: Terima kasih, doktor.
2: Ma, nak balik, jomlah balik.
1: Kejap ni sayang, ma nak jumpa doktor dulu ni.
0: Nama makcik Fatimah kan? Saya tengok di sini pemeriksaan kesihatan untuk Masya Allah pergi haji.

0: InsyaAllah doktor, kalau ada rezeki.
1: Masya Allah, tahniah makcik. Bukan semua orang dapat jemputan tu.
2: Yeay, nak ikut. Fandi nak ikut. Nak ikut.
1: Ini anak makcik.
0: Ya doktor, dia ni Fandi, autism.
1: Saya faham.
0: Doktor, saya sebenarnya, saya risau sangat. Saya tak tahu macam mana nak tinggalkan dia nanti.
1: Makcik, makcik boleh ceritakan sedikit Fendi ni macam mana keadaan dia sekarang ni?
0: Dari kecil, dia dengan saya je doktor. Sekarang ni dah 25 tahun dah. Tapi dia tak boleh nak berjauhan. Kalau saya hilang je daripada pandangan mata dia, dia akan panik, mengamuk.
1: Fendi bersekolah ke makcik?
0: Sekolah, tapi tak lama sebab dia tak nak.
2: Mak jangan pergi, Mak janganlah pergi.
0: Tak pergi, Mak ada sini.
1: Itu memang perkara biasa untuk individu autism, terutamanya yang bergantung sepenuhnya pada satu penjaga utama.
2: Nak ikut.
1: Makcik, saya kongsikan sedikit ya. Untuk anak autism yang dah dewasa, proses berpisah tu memang bukan perkara yang mudah. Tapi ia perlu dilatih, bukan dielak.
0: Dilatih?
1: Ya, kita panggil gradual separation, pemisahan secara berperingkat. Bukan terus tinggal lama, tapi mula dengan tinggalkan sekejap, kemudian tambah masa, kemudiannya ubah tempat makcik.
0: Oh, macam tu.
1: Dan yang paling penting, jangan hilang tanpa penjelasan. Sebab anak autism ni dia tak faham mak pergi kejap. Dia hanya rasa mak dia hilang makcik.
2: Mak jangan hilang mak. Mak jangan hilang eh.
0: Ya. Mak tak hilang, mak ada sini.
1: Makcik boleh cubakan beberapa cara. Yang pertama, rutin tetap pastikan orang yang jaga Fendi ikut rutin yang sama macam mana makcik buat. Makan, tidur, aktiviti jangan banyak berubah lah. Kedua, jaga emosi dia. Macam bagi sesuatu yang ada bau atau rasa mak. Contohnya, macam baju, tudung. Supaya dia rasa mak dia dekat dengan dia.
0: Tak terfikir pula makcik macam tu.
1: Tak apa. Balik nanti, makcik cuba praktiskan ya. Satu lagi. Nanti, kalau makcik dah pilih seseorang untuk jaga Fendi, makcik kena konsisten orang yang sama tau. Jangan tukar-tukar orang.
2: Betul tu mak. Mak janganlah tukar. Nak mak.
0: Ya sayang. InsyaAllah doktor. Doktor doa-doakanlah. Makcik ni kuat ya.
1: InsyaAllah. Perasaan tu normal makcik. Kadang-kadang kita sebagai seorang ibu terlalu takut anak kita tak boleh hidup tanpa kita. Tapi hakikatnya, kita yang kena ajar anak kita hidup walaupun tanpa kita, makcik.
2: Betul.
1: Sebab satu hari nanti, bukan haji saja yang akan pisahkan. Tetapi takdir juga. Kedepan ni kita tak tahu. Apalagi takdir yang Allah nak bagi. Kena kuat dia, makcik. InsyaAllah anak makcik ni akan faham.
2: Mak, jomlah balik, Mak. Nak balik. Tak sukalah dia ni, Mak. Dia ni cakap banyak.
0: Ya. Kita balik, ya.
1: Sampai hati Fendi nak tinggalkan doktor cepat-cepat.
2: Fendi lapar lah. Lapar, jomlah balik, Mak.
1: Alah, kesiannya. Fendi, tunggulah sekejap. Lepas doktor dah selesai dengan Mak, doktor belanja Fendi makan, okey?
2: Belanja? Boleh.
1: Makcik? Makcik dah jaga dia 25 tahun. Mungkin sekarang masa untuk makcik percaya Allah pula yang jaga dia, makcik.
0: Doakan makcik kuat ya, doktor.
1: InsyaAllah saya doakan untuk makcik lah.

0: Nah, jemput makan.
1: Kau ni Alung, aku dah cakap dah tak payah goreng bihun ni. Goreng juga. Aku dah sarapan tadi, teman Kasim makan sebelum dia pergi kerja.
0: Alah, tu makan dengan Kasim. Ni makan dengan aku. Mana sama.
1: Fandi mana? Tak bangun tidur lagi ke?
0: Tu, dalam bilik tu lah. Tantrum tadi. Habis baju dalam bilik dibalingnya.
1: Kenapa pula tu?
0: Dia nak ikut aku pergi buat haji. Aku cakap lah kat dia. Mana boleh ikut? Dah dia mengamuk pula. Marahkan aku.
1: Perlahan-lahan lah. Lama-lama dia faham lah tu.
0: Aku ni dah. Kadang-kadang kan. Aku rasa aku tak mampulah nak pergi buat haji tu.
1: Ish, apa pula? Duit tabung haji kau dah cukup lama dah kan? Sampai kan setiap tahun Ustaz Zaim tu tolong buat rayuan. Tahun ni tak payah merayu dah. Dah memang giliran kau. Tak mampu apa lagi?
0: Itu mampu dari segi duit ringgit. Dari segi tanggungjawab, aku tak mampu nak tinggalkan Fandi tu. Sejak Ustaz Zaim datang bagi tahu pasal tawaran haji tu, tiap malam tak tidur aku, Ida. Duk mikir macam manalah si Fandi tu nanti.
1: Kan kita dah bincang hal ni. Tinggalkan dia dengan aku.
0: Memanglah. Sebab dulu aku ingat dia boleh faham. Rupanya tak mudah, Ida. Tapi nak salahkan dia pun apa guna. Dia pun tak minta jadi kurang upaya macam tu.
1: Alung, Alung, kau kena banyak doa, Alung. Kau selalu sebut, bila Allah datangkan sesuatu, dia mesti datangkan juga jalannya. InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku.
0: Entah, Lida.
1: Ni, macam ni. Mulai esok, setiap hari kau datang rumah aku. Duduk lama sikit. Bagi dia biasa dengan persekitaran rumah aku tu. Selama ni, dunia dia dengan kau je. Jadi, kita kena biasakanlah dia dengan aku, dengan anak aku, dengan Kasim. Balik nanti, aku siapkan bilik untuk dia.
0: Bilik siapa pula aku nak bagi kat si Fandi ni? Bising anak-anak kau nanti.
1: Bilik Arman. Tak apa. Dia dah tahu dah. Lagipun dia kan duduk kat asrama. Dia tak kisah je. Bagi je.
0: Terima kasih lah, Ida. Dekat kau, Kak Kasim, anak-anak, sudi nak tolong jagakan si Fandi tu.
1: Pasal kami, kau tak payah risau. Sekarang ni tugas kau pujuk Fandi tu. Jangan putus asa je.

0: nak. Mak tak nak.
1: Alah, kejap je. Mak nak bagi baju Mak Ngah ni. Kita singgah kejap, ya?
0: Tak nak. Fandi nak balik.
1: Assalamualaikum. Ida? Ida? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fandi dah sampai tu. Mari masuk. Mari, mari, mari. Ah, Fandi, salam Mak Ngah.
0: Ah, tak mau. Tak nak.
1: Eh, budak bertuah ni.
2: Eh, tak apa, Alung. Tak apa, Alung. Biarlah. Jom, jom masuk dulu.
1: Ni, kali kelima dah kita cuba ni, dah. Nak biasakan Fandi kat rumah ni. Macam berat je aku tengok.
2: Sabarlah. Ha, tu. Nampak tu. Dia dah macam selesa dah kat bilik Arman tu. Semalam Kasim beli bola 3-4 biji letak dalam bilik tu. Lepas tu budak-budak ni pula tampai dah poster pemain-pemain bola sepak kat dinding tu. Bagi Fandi suka. Ha, kan? Nampak? Tu. Ha, dia okey lah tu.
1: Hmm, harap-harap dia suka lah tu, Ida.
2: Alung, apa kata kau keluar kejap? Bagi kau hilang kejap dari mata dia. Kena praktis ni. Bagi dia biasa tanpa kau.
1: Hmm, yelah. Aku duduk dekat pondok tepi tu kejap, ya?
2: Ha. Pergi cepat. Sementara dia tengah leka tu. Fandi? Fandi? Fandi suka tak bola-bola ni?
0: Suka?
2: Fandi main ya. Kalau penat nanti rehat tidur kat katil ni. Mak Ngah dah buka kipas kuat-kuat ni tau. Mak Ngah pergi goreng pisang kat dapur. Apa-apa, Fandi cari Mak Ngah kat dapur ya.
0: Okey.
2: Alung, Alung. Alung dia okey tu. Kau nak balik, kau baliklah.
1: Betul ke?
2: Ya.
1: Yelah, apa-apa kau telefon aku, Ida.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Akak. Sat. Tak perasan akak mai. Pasal apa ni kak? Nampak sedih ya.
0: Maaflah ganggu Ustaz basuh kereta ni. Akak ni Ustaz, lagi semalam fikir nak jumpa Ustaz. Ni nampak Ustaz tengah basuh kereta ni, tu yang akak datang juga ni.
1: Kak. Nampak macam berat je masalah ni. Cuba habak mai pasal apa.
0: Berat tu memanglah berat Ustaz. Berat sangat hati akak ni Ustaz. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
1: Allahu Rabbi. Pasal apa pula kak? Awak Fendi ada masalah ke Fendi buat perangai? Cuba akak abang kat saya.
0: Dia tak nak berenggang dengan akak Ustaz. Semalam dia dah mengamuk dah. Masa akak cuba nak tinggalkan dia dekat rumah Sida tu. Ni dia tengah tidur lagi ni. Penat mengamuk semalam. Kata akak ni tak sayang dia. Luluh hati akak ni Ustaz bila dengar dia kata macam tu.
1: Ada masa lagi ni akak. Sabar. Jangan cepat sangat nak tolak tawaran tu. Lambat lagi kita nak pi ni. Kita boleh cuba ikhtiar. Pasti Allah Ta'ala aturkan perancangan yang baik bila akak dijemput untuk menunaikan haji.
0: Akak ni dah tak ada jalan dah Ustaz. Akak nak pergi kursus haji pun akak kena bawa dia. Macam mana? Dia anak istimewa. Anak syurga. Dia tak macam anak-anak yang lain. Dunia dia dengan akak aje. Kalau akak paksa juga pergi tinggalkan dia, silap-silap tak tenang akak nak buat ibadah kat sana.
1: Saya faham tu akak. Cuma masa tu panjang lagi. Lagipun kita tunggu sampai semua sempurna. Baru kita sahut panggilan Allah ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala bila mana dia jemput kita untuk pi ke rumah dia, dia bermula dengan ujian dahulu akak. Saya nasihatkan akak, sabar sat, jangan tolak lagi tawaran tu.
0: Kalau akak pergi, Fandi akan hilang arah Ustaz. Dia akan merana.
1: Akak dah jaga dia daripada kecil sampai lah umur dia pun dah 25 tahun. Tanpa suami pula tu. Tapi haji ni akak, satu anugerah. Bukan semua orang boleh pi. Dan haji ni, kita nak serahkan segala urusan kita kepada Allah. Serahkan Fendi pada penjagaan sebenar kak. Penjagaan Allah Azza wa Jal.
0: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
1: Tak apalah, lah ni macam ni. Akak relax dulu, akak bertenang dulu, akak balik rehat dulu, akak fikir sungguh-sungguh dan kita sama-sama doa supaya Allah Ta'ala bagi jalan yang baik untuk akak dan juga Fendi. Jemputan haji ni bukan jemputan biasa. Ramai yang mampu, tapi tak mampu untuk sampai ke sana. InsyaAllah semua ini adalah jemputan daripada Allah dan kita sebagai tetamu dia. Pasti dia aturkan perjalanan yang baik buat kita.

كل نفس زائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Wahai Fandi anak Fatimah, kami akan tinggalkan kamu di dalam liang lahat yang sempit dan gelap gelita ini. Maka ingatlah, apabila telah datang kepadamu dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, mereka akan bertanya kepada kamu, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah i'tiqad kamu? Serta apakah pegangan kamu sebelum kamu mati? Maka jawablah kepada mereka dengan penuh yakin. Janganlah berasa takut kepada mereka, kerana mereka juga adalah makhluk Allah. Wahai Fandi anak Fatimah, kamu akan menetap di alam barzakh ini sehingga hari akhirat. Selamat tinggal, dan selamat tinggal buat selama-lamanya. Wahai Fandi anak Fatimah, kami serahkan segala urusanmu ini kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala kesalahan kamu, mengasihani kamu, dan mensejahterakan serta memaafkan semua kesalahan dan kesilapan kamu.

0: Kak, minta maaf lah saya nak tanya. Saya lagu mana pertimbangan untuk nak pergi menunaikan haji tu? Kalau akak dalam tekanan, ambillah masa untuk bertenang. Dan insyaAllah saya boleh bincang dengan tabuh haji untuk tukarkan akak ke kumpulan yang terakhir penerbangan nanti.
1: Ustaz, akak ni tahlah. Kalau sebelum ni rasa berat nak tinggalkan Fandi, sekarang ni bila dia dah tak ada, rasa macam lagi berat je nak pergi.
0: Jangan macam tu, Kak. Sekarang ni macam ni, akak balik berehat dahulu, tenangkan fikiran dahulu.
1: Tapi Ustaz, hati akak ni rasa macam akak tak pergilah haji tahun ni Ustaz.
0: Ish, jangan macam tu, Kak. Bertenang dahulu 2-3 hari, nanti kita jumpa dan kita bincang balik. Tak apalah, Kak, jom kita balik dulu.
1: Yalah Ustaz.

0: Akak, akak macam mana sekarang? Dah bersedia ke untuk kita nak bergerak ke Arafah ni?
1: InsyaAllah, dah.
0: Okeylah, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita dekat sana nanti.
1: Okey, tiba-tiba teringat masa mula-mula sampai sini. Rasa berat sangat. Macam ada sesuatu yang tertinggal kat kampung. Tambah pula, setiap kali nampak orang bawa anak, lepas tu, dengar pula seorang panggil mak. Akak rasa macam Fandi ada je dekat sini, Ustaz.
0: Allahu Rabbi. Akak, biasalah. Tu perasaan kita. Tambahan pula, yang hilang tu anak kandung kita sendiri. Tapi, tu bukan tanda akak tak reda. Itu adalah tanda sebaik-baik reda daripada akak sendiri.
1: Betul tu, Ustaz. Sekarang ni, akak dah mula faham. Bila Allah ambil sesuatu, Allah bukan nak kosongkan hati kita, tapi Allah nak bagi ganti dengan rasa yang lain pula. Dulu, akak jaga Fandi, bangun pagi, siapkan makan, pujuk dia kalau dia mengamuk. Semua tu akak buat dengan tangan akak sendiri, Ustaz. Tapi sekarang, Allah yang jaga dia. Allah nak akak buat ibadah dengan hati yang senang.
0: Allah, cuma satu ya, Kak. Suka untuk saya ingatkan, kita berada ni di tanah haram, tanah suci. Ingat firman Allah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sebaik-baik perancangan adalah Allah Ta'ala, dan tidak ada makhluk yang lebih baik daripada perancangan yang dirancangkan oleh Allah untuk kita. Itulah yang paling terbaik.
1: Ustaz, setiap malam akak doa. Akak bayangkan Fandi lari-lari, ketawa macam dulu. Tapi kali ni, tak ada lagi marah dia. Tak ada lagi tantrum dia. Akak percaya, Ustaz, dia bahagia lebih daripada apa yang akak mampu bagi dulu.
0: Ya, betul itu, akak. Cuma satu, sebagai ingatan. Kadang-kadang Allah Ta'ala ambil sesuatu daripada kita ni bukan untuk menghukum, tapi untuk meningkatkan darjat kita, untuk meninggikan darjat kasih kita di dunia sampai akhirat nanti. Percayalah, akak, Fandi ni tak pernah hilang pun. Dan Fandi takkan hilang daripada akak. Jomlah, akak. Bahada sampai dah tu.
1: Ya, Ustaz. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, peluklah anakku seperti mana aku pernah peluk dia dulu. Tenangkan dia seperti mana aku pernah tenangkan dia. Dan jangan biarkan dia rasa yang aku pernah tinggalkan dia. Fandi, kalau Fandi dengar mak, tunggu mak ya sayang. Tarik tangan mak masuk syurga sama-sama.

0: Ceria Pagi.
1: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan. Pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggris, Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

0: dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk hangpa, bagi terjaga
2: ku dari mimpi. Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Dan lagi 8 minit je lagi, tuan-tuan. Nak tutup kedai dah, tuan-tuan. Ha, yang nak buka kedai baru pun dah sampai dah dia. Kemarin baju raya dia colour pink. Oh, dari jauh lagi nampak dah. Hari ni colour dia macam-macam. Macam? Tak dengar. Okay. Nadia Zainal lah. Kan yang segak-segak tu. Petang nanti jangan lupa tau untuk ikuti dokumentari pula. Majalah khas sempena dengan Aidil Adha yang bertajuk Aidil Adha 360 dari tugas ke meja makan. Mencerita tentang otak lembu, tentang mitos makan mata lembu untuk mengubati penyakit asma, dan juga tentang pengorbanan anggota maritim Malaysia yang bertugas di menjaga perairan lautan negara kita, kan. Semuanya anda boleh dengar petang nanti 5.15 minit petang, terbitan Wan Nur Ashikin yang dah pun bersukaria di Kelantan tu. Raya korban, buat korban, kan. Baik, Kak DJ nak mengundur diri. Kita berjumpa lagi insyaAllah, kan. Satu lagi nak beritahu sebelum nak tutup ni, kan. Ini terbaca tentang daging korban, kan. Banyak dapat daging, kan. Salah satu cara untuk menghilangkan, maksud bersihkan daging tu, salah satu cara untuk menghilangkan bau hamis, hamis Jumaat Sabtu tu, bau hamis daging tu, kan. Anda cuma perlu masukkan rempah kari daging ketika basuh. Tak perlulah nak bubuh garam, belacan, sudu, semua tu tak perlu. Tak perlu nak bubuh asam, apa, asam keping dan semua tu, kan. Tak perlu, cuma letakkan serabuk kari daging sahaja, goy-goy-goy, basuh, cuci, selawat. InsyaAllah, kan, hilang bau hamis tu. Tinggal Jumaat Sabtu. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Salam Aidil Adha. Assalamualaikum.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulangkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulangkawi.
10: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: What's up? Nadia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

saat bendera jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat Tuhan. Maaf Zahir Fatin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zahir, pengkuliah bidang Tajwid Al-Quran, Rancangan Ad-Din di Langkawi FM, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidul Adha kepada sahabat-sahabat pendengar Langkawi FM, khususnya peminat-peminat Rancangan Ad-Din. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Semoga korban yang kita lakukan akan menjadi bukti ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
1: More music. Let's talk.

0: dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Play.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah SWT. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah SWT di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah hamina bastashhad ala ardi damut ala ardi baruh hana yani bamut hana.
1: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: Let's talk.

0: Ladies and gentlemen, this is Radio Malaysia. This is Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidil Adha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidil Adha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidil Adha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidil Adha, maaf Zahir Batin.

0: 104.8 Langkawi FM.
1: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidil Adha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidil Adha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidil Adha 360 darjah dari tugas ke meja makan. Pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12 tengah hari. Sketsa Inggris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12 tengah hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidil Adha, maaf Zahir Batin.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam, Langkawi FM.

0: Hari Raya.
1: Ekspresi.
2: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf Zahir Batin.

Adil akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rancangan Ad-Din untuk edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan petang ini kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Zahir Haji Sa'ad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Selamat Raya Ustaz.
1: Selamat Raya, selamat Raya.
0: Banyak ni korban hari ni Ustaz.
1: Alhamdulillah hari ni di Masjid Al-Hana kita ada 10 ekor.
0: Alhamdulillah banyak noh.
1: Ramai hari ni.
0: Selesai dah lah. Alhamdulillah. Dan petang ini untuk perkongsian tajwid dan tafsir Al-Quran. Tapi sebelum tu saya silakan Ustaz untuk bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syazwan. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك

0: صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dimurahkan Allah, insyaAllah kita akan terus dengan hukum-hukum tajwid. Tuan-tuan yang ada ketika ini, kita masih lagi guna buku rujukan Risalah Panduan Tartil Al-Quran. Jadi kita akan sambung lagi. Minggu lepas, Alhamdulillah, kita telah pun melihat beberapa pandangan ulama khiraat dalam bab hukum waqaf dan ibtidak. Jadi minggu ni kita akan sambung lagi. Kita akan cuba melihat hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang ada buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran, boleh sama-sama kita ikuti di halaman 94 insyaAllah. Halaman 94. Hukum sujud tilawah. Iaitu sunat diwakafkan, mana diberhenti, dan sunat sujud tilawah pada 14 tempat sebagaimana berikut. Jadi tuan-tuan yang baca Quran, sampai di tempat-tempat yang saya akan sebutkan ini, disunatkan kita sujud tilawah. Yang pertama kita wakaf, yang kedua sunat sujud. Macam mana ni baca Quran sujud? Nanti kita akan cerita insyaAllah. Dalam yang pertama surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 206. Al-A'raf 206, wa lahu yasjudun. Ha, sampai kat sini kita wakaf dan kita sujud. Yang kedua surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd ayat 15 berbunyi bil ghudwi wal asal, juga kita wakaf dan kita sunat sujud. Yang ketiga surah An-Nahl, An-Nahl ayat 50, wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuan-tuan tanda dulu tempat ni. Yang keempat surah Al-Isra, Al-Isra ayat 109 berbunyi wa yaziduhum khushu'a, berhenti kat situ dan disunatkan sujud. Yang kelima surah Maryam, surah Maryam ayat 58, qarru sujjadan wa bukiya. Surah Maryam ayat 58. Yang keenam surah Al-Hajj ayat 18, surah Al-Hajj ayat 18, innallaha yaf'alu ma yasha. Kita wakaf kat yasha tu, kita sunat sujud. Yang ketujuh surah Al-Furqan ayat 60. Al-Furqan ayat 60 berbunyi wazadahum nufura. Yang kelapan surah An-Naml, surah An-Naml ayat 26, huwa rabbul arsyil azim, ayat 26. Yang kesembilan surah As-Sajdah ayat 15. As-Sajdah ayat 15 selalu kita jumpa hari Jumaat lah. Bunyi wahum la yastakbirun. Kita baca dalam surah As-Sajdah 15, kita kena turun sujud dan sembahyang pun kita akan buat. Yang ke-10 surah Sad ayat 24, wa kharra raki'an wa anaba, ayat 24. Surah Fussilat ayat 38, wahum la yas'amun. Yang ke-12 surah An-Najm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu. Yang ke-13 surah Al-Insyiqaq, surah Al-Insyiqaq ayat 21 berbunyi la yasjudun. Dan yang terakhir, yang ke-14 surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Dia ada 14 tempat bila kita baca Quran, jumpa ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Saya harap tuan-tuan sempat tulis ataupun tuliskan surah dan apa tu ayat. Sampai ayat yang dimaksudkan tadi, kita tengah baca Quran, kita disunatkan wakaf. Kemudian disunatkan sujud. Jadi tempat-tempat ni tuan-tuan tandalah. Sebab kalau kadang-kadang kita tak tanda, mungkin kita terlepas pandang. Mungkin persoalannya orang akan tanya. Orang akan tanya macam mana nak kenai apa ni tempat-tempat yang sujud tadi. Jadi kalau tuan-tuan ada buku risalah panduan tatil Al-Quran, ataupun tuan-tuan masih lagi bersama kita pada ketika ni, tuan-tuan buka surah-surah yang dibacakan tadi, dia ada lambang. Lambang macam lambang kubah masjid. Dia tulis macam lambang kubah masjid. Dia tajam ke atas tu. Di tempat tu bila jumpa, tempat tu disunatkan kita wakaf dan kita sujud. Okey. Kemudian seterusnya, mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsi kat sini. Dalam surah As-Sajdah ayat 15 tadi, Nabi baca pada hari Jumaat pagi, subuh. Biasanya kalau dekat Malaysia ni orang buat lah kan. Tapi kalau dekat Saudi sana, sebiasa kadang-kadang sembahyang Jumaat pagi, apa sembahyang subuh pagi Jumaat, kadang-kadang dia baca ayat sajdah. Kadang-kadang tak dibaca ayat sajdah. Jadi kalau baca, kita kena sujud lah. Tok Imam sujud atau sujud lah. Jadi kadang-kadang orang yang tak biasa, Tok Imam tak rokok pun dia kata, sujud tu. Tengah duk baca ayat ni, jumpa. Jadi dia berhenti, dia sujud dulu. Dia sekali lah. Dia bangun, sambung balik. Kalau hari Jumaat, yang biasa buat tu, di Malaysia insyaAllah kita dah biasa. Tapi di Saudi kadang-kadang ada negara-negara luar yang kadang-kadang mereka pun tak pernah buat kot. Jadi yang ada yang sujud, ada yang nak sujud tak sujud kan. Jadi kelangkabut lebih.
1: Kok imam salah.
0: Nah, itu imam tak rokok dia lah. Rupanya kita kena ikut tu imam. Jadi kalau kita belajar, kita tanda tempat-tempat tadi. Kalau dalam sembahyang, kita akan turun lah. Ikut imam. Kalau kita tengah baca Quran, kita berhenti. Sampai tadi kita berhenti, wakaf. Disunatkan sujud.
1: Disunatkan.
0: Dan kita ada bacaan je lah. Yang dia selalu baca, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita baca, kemudian kalau kita tengah sembang, kita bangun balik, sambung ayat yang berikutnya. Hari Jumaat lah biasanya. Tapi kalau kita tengah tengah baca Quran, kita berhenti saat tempat tu, kita sujud baca ayat ni lah. Kemudian panggung balik, baca ayat yang berikutnya. Tu dia panggil sujud tilawah. Kalau hari Jumaat dipanggil sujud as-sajdah. Sujud sajdah, mata kita sembahyang, kita sujudlah, sajdah sujudlah. Okey. Cuma ada syarat-syarat dia yang kita boleh kongsi di sini. Yang pertama, mestilah suci daripada hadas. Nak sujud tu kita kena suci daripada hadas, sama ada hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci daripada najis. Nah, jadi kalau ada najis tak boleh lah. Kita akan nak pergi pegang Quran kot. Betul. Dengan ada darah. Hari ini kita duduk korban-korban kan. Kita boleh hafal tapi nak pegang Quran dengan najis tak boleh lah. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, tutup aurat, kita nak baca Quran, elok tutup aurat. Kalau kat rumah tak apalah kan. Di luar ni kita tutup aurat. Kita baca kitab suci. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap ke mana pun boleh. Sunat menghadap kiblat. Okey. Kemudian rukun. Rukun-rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat sujud tilawah. Kita baca Quran sampai tempat tadi, nak sujud, niat aku nak sujud tilawah kerana Allah Ta'ala, sujudlah. Okey. Yang kedua, takbir ketika hendak sujud. Contoh kita duduk baca Quran, baca Quran jumpa ayat ni. Dan berhenti, wakaf, Allahu Akbar, sujud.
1: Kalau tak kalau dia tak takbir tu,
0: ni rukun.
1: Kenalah kan.
0: Rukun mesti kena buat. Rukun mana takbir ketika nak sujud. Yang ketiga, sujud sekali ya. Sujud sekali. Kalau sujud sembahyang dua kali kan. Ni sujud sekali, tu panggung balik, sambung bacaan Quran kita. Yang ketiga, yang keempat, memberi salam. Lepas sujud, kita baca sajada wajhiya lillazi qalaqahu sampai habis, kita panggung balik, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita sambung bacaan. Tapi kalau sembahyang sunat sujud sajadah, takkan panggung-panggung bagi salam kan. Kita baca dalam bacaan ya. Jadi masa dalam sujud oh, kita bagi salam kalau kita baca Quran. Ini nama sujud tilawah. Sujud ketika kita baca Al-Quran, jumpa ayat-ayat tadi, disunatkan kita wakaf, kita berhenti dan sujud sekali, bacalah yang tasbih tadi, sajada wajhi alladhi qalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsul khaliqin. Itulah tempat 14 tempat yang kita boleh kongsi pada petang ni untuk sama-sama kita pelajari tentang tempat-tempat sujud yang disunatkan ketika kita baca Quran. Wallahualam untuk slot tajwid. Jadi untuk tajwid daripada ayat yang dibacakan tadi, adik ada juga tempat-tempat yang kita nak highlightkan pada petang ni, iaitu tentang hukum idgham bila gunnah. Nah, tadi dalam ayat yang saya baca tadi, yang kawan-kawan macam Zul Alif tu, dia dah faham sangat dah. Mak Ngah pun cuma nak telefon tak boleh ya kan. Kita tak boleh tak terima tak panggilan lagi. Jadi tuan-tuan yang mungkin baru ikuti kelas kita, kuliah kita, di hari ini kita kongsi sikit tentang hukum idgham bila gunnah. Yang pertamanya, kita kena faham dululah apa dia idgham bila gunnah tu. Di secara ringkasnya, idgham bila gunnah, bila nun mati, kita kenai nun mati. Ataupun tanwin, ataupun baris dua. An, in, un ke, ban, bin, bun ke, tan, tin, tun ke, tanduin. Nah, nun mati atau tanduin bertemu dengan huruf lam ataupun huruf ra. Bertemu dengan huruf lam atau bertemu dengan huruf ra, maka itulah hukum di idgham bila gunnah. Jadi bila kita baca, kita akan jumpa lah. Daripada baris yang pertama, cuba tuan-tuan tengok. Nah, baris kedua, kalau ada nun mati ataupun tanduin berjumpa dengan lam ataupun ra, ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, baris yang ketiga. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhi, tanwin bertemu dengan lam, ghillan lilladhina amanu, ghillan tanwin bertemu dengan huruf lam, lilladhina, jumpa dah satu. Jadi kita tandalah ini idgham bila gunnah. Baca macam mana? Kita baca ghillan lilladhina amanu, ghillan lilladhi. Yang tak boleh kadang-kadang bila setengah orang baca, dia baca wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhi. Itu tak boleh. Terus ya, ghillan lilladhi, ghillan lilladhi. Tak boleh baca ghillan lilladhi. Itu tak boleh, tak kena. Sambung terus, itu satu. Tanwin bertemu dengan lam. Sambung lagi, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sama juga tanwin, tapi bertemu dengan huruf ra ni. Kita baca Rabbana innaka ra'ufur, ra'ufun, tapi jumpa dengan ra. Jadi baca ra'ufur rahim. Tak bunyi ra'ufun rahim, dia bunyi ra'ufur rahim. Idgham ni maksud hilangkan bunyi tanwin fun tu dalam huruf ra. Ra'ufur rahim. Yang tadi ghillan lilladhina amanu, hilangkan lan tu, tanduin dalam huruf lam. Ghillan dah punya ghillan lilladhi. Tu dah dua dah. Berikutnya kita tengok lagi baris yang keempat, baris yang kelima, baris yang keenam. Ada tak? Belum lagi baris yang ketujuh. Kemudian baris yang kelapan. Baris yang ke-9. Nak cari nun mati tetapi berjumpa dengan lam ataupun dengan ra. Jumpa lagi ayat 13. Tuan-tuan tengok ayat ke-13. Dhalika bi annahum qawmul la yafqahun. Qawmul la yafqahun. Mim berbaris dua di atas ataupun dhammatain. Bertemu dengan lam. Tanduin bertemu dengan lam. Macam tadi ya, harilal lilladzina amanu tu samalah. Idawam bila gunah. Jadi kita baca dhalika bi annahum qawmul la yafqahun. Tak boleh baca dhalika bi annahum qawmul la. Dia bukan ada mat pun situ. Dia cuma ada tanduin bertemu lam, idram bila gunah. Masukkan terus bunyi mim, bunyi tanduin ke dalam huruf lam. Qawmul la yafqahun. Ada lagi tak? Lagi satu. Baris yang ke-14. Akhir ayat. Akhir ayat yang ke-14. Qawmul la yaqilun. Qawmul la yaqilun. Ujung ayat 14. Zalika bi annahum qawmul la yaqilun. Zalika bi annahum qawmul la yaqilun. Tanduin bertemu dengan lam juga. Idgham bila gunnah. Idgham hilangkan bunyi nun mati atau tanduin tanpa gunnah. Bila gunnah tanpa gunnah. Lagi satu, idgham ma'al gunnah. Itu kena dengung. Okey, itulah sebahagian daripada hukum-hukum tajwid yang dapat kita kongsi pada petang ni untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, terutamanya tentang hukum-hukum tajwid yang kita kongsi setiap minggu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsi jadi pengajaran kepada kita.
1: Insya-Allah.
0: Kita teruskan lagi dengan pengajaran ayat. Pengajaran ayat. Saya ambil ayat yang ke-16. Ayat yang terakhir. Kamasali syaitan iz qala lil-insani kufur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni aqafullah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan dia, pujukkan kaum Yahudi itu samalah seperti pujukkan syaitan ketika ia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah engkau. Orang Yahudi ini dia kata dekat orang lain, dia kata kufur dengan sembah Allah. Setelah orang itu berlaku kufur, berkatalah syaitan itu kepadanya, sesungguhnya aku melepaskan diri daripadamu kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Maknanya esok dekat akhirat esok, kita tak boleh nak pergi claim kat depan Allah Ta'ala, aku dulu aku bukan jahat pun, aku ikut syaitan yang kacau aku. Tuhan dah marah, syaitan kata aku berlepas diri, apa tanggunglah sendiri. Jadi apa yang kita boleh kongsi kat sini, Allah menganalogikan sikap golongan munafik seperti Abdullah bin Ubay. Ini saya ambil dalam buku Tafsir Al-Quran di jilid 28. Ahmad Sun Haji. Dia kata apa? Allah menganalogikan sikap orang golongan munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama pun Abdullah, tapi bapa munafik. Yang bersekutu dengan Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir, mereka memungkiri janji untuk membantu. Mereka janji nak bantu tapi tak bantu. Samalah seperti syaitan yang menggoda manusia untuk kufur namun akhirnya berlepas tangan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pengejaran dia, yang pertama perumpamaan syaitan dan manusia. Tindakan orang munafik yang berjanji palsu kepada orang-orang Yahudi. Yahudi pun sama, orang-orang munafik pun sama aja. Nah, diumpamakan seperti syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan sentiasa membisikkan dorongan agar manusia kufur dan ingkar kepada Allah. Kita ni dalam diri kita yang pertama ada nafsu. Nafsu ni tak pernah ajak buat baik. Dia ajak buat jahat dia. Kan? Kemudian yang kedua syaitan. Nah, dengan nafsu pun kita kalah, dengan syaitan pun kita kalah. Sebab apa? Syaitan kan ajak kita buat yang semua yang tak elok. Dia jadikan macam elok. dia kata sedekah, kita duk nak sedekah lah ataupun nak korban tu ni. Tahun ni aku nak korban. Bagus lah. Tapi korban picari hak murah-murah dah lah. Nampak? Korban tu okey lah. Tapi dia kata picari hak murah-murah adalah nak orang tengok orang korban juga. Itu perangai syaitan. Nah, dia akan bisik kat kita. Ataupun tak hidup korban lah, duit tu simpan lah. Dia akan, kita nak buat baik dia akan halang, kita nak buat baik dia akan halang.
1: Dia ada tipu muslihat.
0: Ada dah. Tipu muslihat. Esok kita nak buat dekat Allah Ta'ala di akhirat esok. Macam tadilah kita buat dekat Allah Ta'ala, sebenarnya aku nak korban, tapi syaitan kacau aku. Syaitan kata aku tak tanggungjawab dah. Itu
1: dia,
0: ha,
1: dia dah lepas lah.
0: Lepas lah. Jadi kita dah tahu lah. Tuhan sebut lah ayat, ayat apa ke 16 tadi, berhati-hati dengan syaitan. Sebab syaitan ni memang dia sentiasa membisik dorongan agar manusia kufur kemudian engkar kepada Allah. Yang kedua, sifat lepas tangan. Apabila manusia terjerumus dalam kesesatan, syaitan akan berlepas tangan dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini menggambarkan sikap pengkhianat yang akan lari apabila berhadapan dengan hukuman ataupun dalam bahaya. Ni kita tak boleh kawan dengan orang yang jenis ni. Mula janji nak tolong, tiba-tiba dia tak tolong. Panggil tu panggil syaitan. Yang ketiga, kesudahan yang sama. Apa dah? Pengkhianatan ini menyebabkan kedua-dua belah pihak, golongan munafik dan orang Yahudi yang saya sebutkan tadi, akan menerima nasib yang sama, iaitu kehinaan di dunia dan azab di neraka mereka kekal selama-lamanya. Jadi ayat tadi memberi pengajaran kepada kita berhati-hati dengan syaitan, nah, supaya kita tak tergelincir. Takut-takut dia goda kita, kita akan tergelincir pada akidah wal'iyazubillah. Malah ni banyak kan macam-macam ajaran yang duk ada, dia bawa kita macam cantik ya, last sekali terjerumus. Di dalam dunia hari ni kena hati-hati, takut-takut kalau-kalau kita tersilap pilih, habislah. Wallahu alam. Itulah yang sempat kita kongsi pada petang ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat diberikan panduan dalam kehidupan kita, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustaz untuk perkongsian petang ni. Hukum tajwid, tafsir. Jadi semoga kita dapat mengambil sedikit sebanyak. Dan semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan keafiatan buat kita semua insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, mesti kita ada kawan-kawan yang jenis suka bergurau atau dikenali sebagai pak lawak di kalangan kita kan? Ha, namun begitu, dalam bergurau pun ada batas dan hadnya. Masyarakat Melayu sendiri memiliki peraturan dan larangan tertentu yang dibuat untuk membataskan diri dalam bersenda gurau. Ha, dan disebabkan itulah munculnya ungkapan-ungkapan lama seperti banyak tertawa, banyak dukanya, banyak gelak, banyak balanya, dan banyak gurau, banyak risaunya. Islam sendiri meraihkan fitrah manusia dalam bergurau. Jika kita serius je memanjang, pasti bosan hidup kita. Namun, batas-batas perlu dipatuhi dalam kita bergurau. Ini kerana, jika kita melebih-lebih dalam bergurau, sudah semestinya akan memberi kesan yang buruk kepada kita. Antaranya, putus silaturahim, hilang kepercayaan masyarakat seperti mana kisah pengembala biri-biri, dan juga dicemuh dan dimaki masyarakat yang akhirnya membawa kepada depresi dan anxiety. Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitabnya Pendidikan Anak-anak dalam Islam telah menggariskan tiga adab bergurau di dalam Islam, iaitu yang pertama, gurauan kita tidak keterlaluan dan melebihi batasan. Ini adalah berdasarkan sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, aku bukanlah dari kalangan orang yang suka banyak main atau yang melalaikan, dan kedua-duanya juga tidak menjadi sebahagian dariku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pun pernah berkata, siapa yang banyak ketawanya akan berkurangan kehebatannya, dan siapa yang suka bergurau nanti akan dipermainkan orang. Ha, sahabat pendengar sekalian, adab bergurau yang kedua adalah seseorang tidak boleh menganiayai atau memburukkan orang lain. Nabi SAW bersabda, jangan sesekali seseorang dari kamu mengambil harta milik saudaranya secara bermain-main ataupun benar-benar, dan barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaklah dia kembalikan. Hadis riwayat At-Tirmidhi. Adab bergurau yang ketiga adalah seseorang tidak boleh berdusta dalam bergurau. Hal ini bertepatan dengan sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, celakalah bagi orang yang menyampaikan sesuatu pidato kepada orang ramai dengan tujuan untuk membuatkan mereka tertawa, sedangkan ia sedang berdusta. Hadis riwayat Abu Daud. Jelaslah di sini, tiga adab bergurau yang dikongsikan, gurauan lucah, gurauan kotor, gurauan yang melampaui batas, apatah lagi budaya prank, adalah sangat ditegah dan melanggar etika bergurau dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindarinya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan kita dah sampai ke jam yang kedua untuk segmen ekspresi edisi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kepada anda yang baru tiba, mungkin datang bercuti ataupun berhari raya, maklumlah masih dalam mod berhari raya, selamat datang ke Pulau Langkawi dan jangan lupa untuk terus layan Langkawi FM. Juga buat panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat asar bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 4.44 minit petang.

0: Dek, jangan yang merjun. Bahaya tu.
1: Ekspresi.
2: Langkawi, Langkawi. Di sini Kilo Mike siangin panggilan. Over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
3: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, aksi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
4: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Gulailah. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
5: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
6: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Dan hari ini mungkin ada juga yang menjalankan ibadah korban. Juga ini di Kuala Kedah. PM sumbang 20 ekor lembu untuk Parlimen Kuala Kedah. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun, manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah, menjadikan keseluruhan 25 ekor lembu disumbangkan. Setiausaha Strategi Komunikasi dan Penerangan Stakom Keadilan Kedah, Muhammad Izwan Ibrahim berkata agihan daging korban di Air Hitam melibatkan hampir 200 penduduk di 10 buah kampung. Juga sumbangan kepada Kelab Media Elit Kedah pula diberikan sebagai penghargaan terhadap peranan pengamal media sempena Aidiladha tahun ini.

0: Ekspresi
1: dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Malaysia, ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai

0: Locoie FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Buat panduan muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat asar bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 4.44 minit petang. Dan sebentar lagi kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Jadi nantikan perinciannya.

0: Langkawi, Langkawi. Di sini Kilo Mike siangin panggilan over.
1: Di ufuk timur, Fajar menyapa, terima tugas amanah bangsa, meninggalkan darat, meredah samudra, demi perairan negara tercinta. Itulah peribahasa menggambarkan pasukan keselamatan negara yang sentiasa komited dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan perairan tanah air daripada sebarang ancaman musuh, jenayah rentas sempadan serta aktiviti tidak sah. Bagi Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki yang telah berkhidmat selama 28 tahun sebagai sang penjaga laut, ombak membadai bukan halangan, angin kencang menjadi kawan. Bertugas di lautan bukanlah semudah yang disangka. Ia memerlukan ketahanan mental dan fizikal.
2: Menjaga keamanan dan keselamatan di laut ni sudah pasti terdedah dengan pelbagai masalah, pelbagai keadaan yang orang awam memang takkan tahu, terutamanya faktor cuaca, jarak kawasan operasi yang kita pergi. Kita berdepan dengan kemungkinan akan berdepan dengan apa ni, suspek-suspek yang orang kata agak agresif. Dia berlaku siang dan malam dan kita berada di luar liputan rangkaian telefon. Dan sudah pasti benar-benar itu antara cabaran-cabaran yang tak mudah dilihat dengan mata kasar. Sebab kami kena menjalankan perkara ini, tugas ini pada setiap masalah. Tak kisahlah waktu cuaca itu baik ataupun tidak. Laut itu terlalu luas. Antara cabaran-cabaran itu, kami sebagai anggota di Maritim Malaysia ini tidak menjadikan itu sebagai halangan lah. Sebab kami dah pun diberi tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan untuk respon kepada benda perkara-perkara mencari dan menyelamat dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin.
0: Langkawi, di sini Kilomak Sengin, bandara anda terang dan jelas. 5/5 lain terdapat, tenggo kilo out.
1: Maritim Malaysia, sebuah nama yang digeruni penjenayah di lautan tanpa mengira masa sekalipun apa jua sambutan perayaan. Meski takbir bergema menandakan tibanya hari kebesaran bagi umat Islam, tahap kesiapsagaan petugas barisan hadapan ini berada pada tahap tinggi, bukan sahaja di laut, malah di darat, demi memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin.
2: Ada juga suspek-suspek orang-orang yang nak buat jahat ni, dia akan memikirkan bahawa mungkin hari raya, mungkin pihak penguatkuasa ni tak ada ambil tindakan kawalan ataupun penjagaan. Tapi sebenarnya tidaklah. Sudah pasti bukan hanya di laut, di darat pun sama juga.
1: Dari Selat Melaka ke Laut China Selatan, Setia Berbakti menjadi benteng pertahanan. Penyeludup tumpas, lanun digeruni. Di bawah panji, mereka berjanji.
2: Fungsi FMM ni ada dua. Paling utama adalah menguatkuasakan semua undang-undang. Semua undang-undang yang terpakai di zon maritim Malaysia, khususnya di negeri Kedah dan Perlis, dan terutamanya di dalam Pulau Langkawi ni lah. Sudah pasti tugas operasi ni dia berlaku setiap masa lah. Yang mana ada aset, ada bot yang kita akan tugaskan, kita arahkan untuk memantau dan menjaga keselamatan keseluruhan perairan Pulau Langkawi. Selain daripada itu, tugas utama kami adalah untuk tugas mencari dan menyelamat. Kalau dalam segi bahasa mudah kita biasa dengar SAR lah. Itu pun antara benda yang menjadi keutamaan kepada Maritim Malaysia dalam melaksanakan tugas secara harian lah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Jelas bapa kepada tiga cahaya mata itu seketika operasi dijalankan di waktu orang lain berbahagia menyambut perayaan bersama ahli keluarga tercinta. Mereka turut menyambut perayaan dalam suasana yang berbeza. Aset yang digerakkan sepanjang operasi menjadi rumah kedua mereka. Tupat Lemang menjadi teman jauh dari daratan sebagai juadah istimewa kru dan pegawai yang bertugas di hari raya.
2: Bagi kami Maritim Malaysia ni, kapal dan bot tu ibarat rumah kedua, yang mana semua kru pegawai yang akan terlibat dalam operasi tu, itulah ahli keluarga kita orang semasa untuk menjalankan operasi, khususnya di hari raya ni lah. So dalam konteks itu, kami akan memastikan bahawa sambutan tu boleh berlaku di dalam kapal dan bot dalam keadaan yang

0: rumah kedua kami, kapal dan bot, yang mana di laut ni kalau kita sambut hari raya ni memanglah ada sedikit syahdunya kan, jauh daripada pandangan rumah, pandangan orang, ahli keluarga pun tak ada. Tapi itulah kita develop kan, bahawa semua pegawai dan kru bagi sebuah kapal dan bot tu, kita treat diorang ni sebagai ahli keluarga, abang, adik kan. So that's why akan jadi satu suasana sambutan yang tak akan dilalui oleh orang-orang lain yang tak ada pengalaman ni lah.
1: Di tengah hamparan lautan, takbir dilaungkan mengalun pujian penuh syahdu terhadap kebesaran Allah Yang Esa tanpa mengabaikan tanggungjawab yang dipikul. Meski tidak semeriah sambutan di daratan maupun di samping keluarga, ia juga menjadi pengalaman yang manis untuk dikenang suatu ketika nanti.
0: Kan kita disunatkan untuk bertakbir. Kalau hari raya haji ni kan 4 hari kan kita boleh bertakbir. Kalau di kapal sebab dia saiz tu agak besar sikit dan jumlah kru kapal pun agak ramai, bila kita buat laungan takbir dan solat sunat hari raya Aidilfitri atau Aidiladha ni, dia sedikit meriah lah. Macam saya cakap tadi, itulah rumah kedua kami. Kita cuba createkan suasana tu supaya sambutan tu boleh dilakukan lah untuk anggota-anggota yang bertugas.
1: Berkongsi detik cemas ketika operasi dijalankan, beliau berkata operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan. Jelasnya, tindak akan pantas dan kawalan keselamatan dalam mencegah kes jenayah di laut memberi kesan besar dalam mengekang jenayah, terutamanya kes rompakan di laut.
0: Tapi antara perkara yang kita tak boleh lupa adalah dalam operasi lah, biasanya dalam operasi, operasi yang melibatkan ramai pegawai dan anggota APMM itu sendiri dalam satu misi yang agak serius situasi itu, dalam kita menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni lah. Yang satu masa dulu perompak, aktiviti perompakan di laut ni agak tinggi, sehingga kalau APMM ataupun Maritime Malaysia ni berjaya alhamdulillah menangani kejadian-kejadian ini, sehingga kan hari ini alhamdulillah kita tak dengar lagi bahawa berlakunya aktiviti rompakan di laut. Mungkin disebabkan tindakan pantas Maritime Malaysia dan tindakan perundangan yang telah kita ambil telah memberi kesan yang sangat dalam kepada mereka-mereka yang cuba aktif dalam aktiviti-aktiviti rompakan di laut ini.
1: Selaku pengarah operasi, Kapten Maritim Zainuddin berkata, setiap operasi yang dilaksanakan perlu dirancang sebaiknya dan efektif dengan mengutamakan keselamatan anggota pasukan di lapangan.
0: Operasi yang berskala besar ni dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota. So, perancangan dan taktikal yang kita buat tu kita kena perlu betul-betul spesifik, supaya aim kita adalah nyawa dan anggota, pegawai dan anggota kita selamat dan pelaku jenayah tu kita dapat tahan dan tangkap dia.
1: Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Harapannya, semoga masyarakat sentiasa peka dan menjadi mata telinga dengan melaporkan salah laku yang berlaku di perairan negara maupun di daratan kepada pihak berkuasa. Ia tidak lain tidak bukan semestinya demi keselamatan negara agar keamanan terus terpelihara.
0: Yalah, harapan kami APMM Negeri Kedah dan Perlis, kami menyarankan seluruh warga Langkawi ini sentiasa caknalah bahawa Langkawi ini kita ada satu agensi yang dipanggil Maritime Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard, yang ada, sentiasa ada untuk bersama-sama tuan-tuan dan perempuan, untuk sama-sama kita melihat kepada keadaan keselamatan dan ancaman-ancaman yang mungkin akan berlaku, akan datang tanpa masyarakat. Mungkin kerja kami, tugas kami akan sedikit terjejas. Sebagai contohnya, kalau ada insiden search and rescue, kadang-kadang operasi mencari menyelamat tu dia makan masa yang panjang. Dan kami bersyukur, terima kasih atas perhatian daripada komuniti-komuniti, persatuan-persatuan nelayan yang ada di Langkawi ini, yang sentiasa membantu, give hand dengan mengeluarkan bot sendiri untuk membantu operasi-operasi mencari dan menyelamat itu. Itulah harapan kami, supaya engagement antara komuniti ini sentiasa terpelihara dan diteruskanlah. Untuk barang aduan dan jika berlaku kecemasan, talian yang sentiasa diwawarkan adalah paling mudah adalah talian 999 itulah.
1: Terima kasih Sang Penjaga Laut, pengorbananmu disanjung mulia. Engkaulah benteng, engkaulah pelindung perairan kebanggaan watan. Maritim Malaysia, kedaulatan dijaga, keselamatan diutamakan.

0: Aidiladha bukan sekadar tentang ibadah korban, malah turut menjadi medan kreativiti kulineri masyarakat. Selain hidangan tradisional seperti rendang dan sup tulang, terdapat menu unik yang jarang ditemui pada hari biasa, antaranya otak lembu. Mungkin kedengaran pelik, namun bagi sesetengah keluarga, hidangan otak lembu bukan sekadar makanan, tetapi warisan rasa yang menghidupkan suasana. Sabari Hassan, 56 tahun, yang menetap di Air Hangat Langkawi, mengakui menu berasaskan otak lembu sangat jarang ditemui dan ia menjadi menu unik untuk dihidangkan kepada tetamu di hari raya. Sabariah yang aktif sebagai sukarelawan memasak di masjid sekitar mukim Air Hangat itu berkata, mengambil organ dalaman lembu, terutamanya otak, memerlukan kesabaran yang tinggi.
1: Saya kena senyap satu-satu macam dekat pipi dia, dekat lidah dia tu. Kalau ada tanduk tu, kena kerak buang tu lah. Macam tanduk dia tu. Tu ambil otak tu. Dia susah. Dapat otak dia benda. Tanduk dulu baru jumpa otak.
2: Lepas tu buanglah kulit-kulit, segala buang, kulit muka dia tu kan.
1: Tekan hidung pun kita kerak buang. Kerak macam kepala hidung kan, kita kerak dan tu. Kerak tengah tu, tinggal sini tanduk, sini otak. Macam tu lah kan. Satu lagi terbuang tanduk dia pula, baru boleh buang otak.
0: Proses rapi itu kadangkala memakan masa sehingga 3 hingga 4 jam.
1: Kalau orang tak akibat, tak ada maksud. Kibatnya saya tengok orang nak buat kan. Kita pun terang juga balik buat di rumah. Sayang juga nak ambil benda tu. Benda makan. Contoh kita kena belah pula kan. Kadang-kadang bila buang buka atas, tapi ni kena belah buka pula. Dah kena buka dua tu baru boleh ambil otak. Macam korek ni nanti tak boleh, dah pecah. Macam dia kena belah dulu, belah macam belah dua tu lah kan. Tapi kena belah pelan-pelan lah sebab bila belah tu, belah terus rancak. Macam belah lah ni, kopek-kopek kena ni sikit-sikit. Sikit-sikit tintang sikit-sikit sampai boleh buka dua. Dia kena sebelah dia ada tangkut. Tangkut tu kan sekorek-korek-korek. Pelan-pelan kalau ni kita pecah tu payah urat. Nak tengok urat darah pula.
0: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
2: Maksudnya nak ambil tu pun perlukan kemahiran juga lah. Kalau orang tak reti ambil main korek
1: ambil
2: je.
1: Ambil pakai cincang tu, tak boleh. Kita nak masak terus boleh. Masak terus lagi senang. Sebab kita nak buang darah dia senang. Kalau kita nak simpan pun, kita buang urat darah dulu. Buang urat darah semua dulu. Basuh-basuh, tersimpan. Pakai ujung pisau, lepas tu kita, dia macam ada lorong-lorong tu, tarik urat darah. Dia tak kenal kan? Dia duduk seketul macam tu je kok.
0: Untuk memastikan hidangan otak lembu lebih enak, proses pembersihan memainkan peranan penting. Otak perlu dibersihkan dengan teliti bagi mengurangkan bau hanyir sebelum dimasak. Biasanya, ia direndam seketika dalam air garam atau air bercampur sedikit cuka dan limau nipis. Kemudian, dibilas beberapa kali sehingga benar-benar bersih.
1: Ambil tu, kita nak kena buang urat darah tu. Bila kita buang darah tu, dia macam dia ada ketak-ketak-ketak, lorong-lorong tu kita nampak lah bila buang darah tu. Bila basuh semua kita rendam garam sikit lah.
0: Jelasnya, bahagian yang seringkali dipandang remeh mempunyai banyak isi yang boleh diambil, terutama isi di bahagian pipi, tengkuk dan tulang kepala yang boleh mencecah 2 hingga 3 kilogram. Lebih menarik, bahagian lain seperti lidah dan mata lembu juga boleh dimasak.
1: Sayang juga pada orang nak buang kan?
2: Ya.
1: Baik isi banyak di situ. Kepala tu bagian pipi-pipi dekat tengkuk tu yang tulang tengkuk tu. Dia buang juga kan? Dia buangkan. Kalau orang kambuh tu sayang makcik. Kalau ni boleh lah 2-3 kilo kadang bagian tu dengan lidah pun semua.
2: Banyak lah maksud sampai 2-3 kilo tu. Kalau macam mata apa semua makcik ambil juga?
1: Mata tu ambil juga.
2: Macam mata tu masuk macam mana?
1: Mata tu nanti campur sekali dengan tu kita buang tinggal ambil mata yang sekali isi-isi dia tu. Itu kita belah buang yang mata ikan tu kita belah buang. Buat gulai lah.
0: Ibu kepada empat orang cahaya mata itu berkata, sejak dari dulu, dia sudah terbiasa dengan menu warisan keluarganya dari Sik Kedah, iaitu masak lemak otak lembu yang kini menjadi menu wajib keluarga kecilnya setiap kali Aidiladha. Katanya, otak lembu perlu dipotong dadu dan tidak besar agar ianya masak sekata.
1: Lalu macam buat masak lemak lada lah kan. Dia tak buat. Dia buat lada hitam. Mana tu kebuah keras, ada hitam, bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hidup, serai. Serai dengan halia tu kita potong, sialan, kita blender lah. Buah keras kita blender semua. Dia tak tamis dah, masak lemak ni selalu tak tamis. Kita masak je empah tu dengan santan semua kan, santan cair lah. Santan pati tu macam ni kita tahu pati sikit. Bila dia nak kata sedia masak lemak ke tak tahu, bila dia masak tu dia jadi ketul kan. Kita agak mendidih agak rasa masak tu, baru kita buah otak. Kita potong lah otak besar-besar dadu lah. Tak besar banyak, dia takut tak masak kan. Dia lembut, walaupun dia lembut dia tak hancur.
0: Berkongsi tentang tekstur otak lembu, Sabariah berkata hidangan ini menjadi kegemaran ramai kerana teksturnya yang berkrim, berlemak dan sangat lembut sekaligus memberikan rasa yang unik serta memikat selera penggemarnya.
1: Rasa tu, bagi makcik tu rasa tu makcik boleh makan, semua orang tak makan. Rasa lembut dia lebih kurang, lebih kurang macam lemak-lemak, lemak daging tu kan. Dia lembut macam tu lah, lebih kurang macam tu lah, lemak-lemak daging kadang lembut kan.
2: Rasa macam lemak lah.
1: Dia lembut, isi dia tu.
2: Sedap lah makcik.
1: Bagi makcik tu sedap lah.
0: Mencuit hati, jelasnya pernah suatu ketika dia memasak menu otak lembu tanpa memaklumkan kepada tetamunya sehingga mereka menjamah hidangan tersebut. Seusai makan, baru diberitahu bahawa itu adalah menu otak lembu.
1: Tak abang, ada masak-masak makan. Lepas makan pun tak abang. Ada juga.
2: Ada juga.
1: Ada makan dah. Boleh makan
2: dah. Maksudnya dia pun kata sedap lah. Boleh lah.
1: Boleh lah. Macam makcik kalau ada macam di kampung pun kalau orang bagi mak untuk buatkan kita dengan korban. Kita tahu boleh buat lah. Macam di sini korban banyak kan kadang orang tak ambil kan. Makcik ambil ya.
0: Meski otak lembu mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, Sabariah berkata setiap orang perlu merasainya waima sekali seumur hidup. Beliau turut menasihatkan orang ramai, terutamanya generasi muda, untuk mempelajari menu masakan yang unik ini agar tidak tenggelam dek zaman, selain mempelajari proses pengendalian daging korban agar tradisi berkekalan dan diwarisi.
1: Mungkin nak pesan kepada generasi muda sekarang ni kan? Adalah dan cuba merasakan masakan organ-organ dan lembu. Di otak, lidah, mata dan lain-lain lah. Orang tanya tahu macam mana rasa dia. Kalau orang tanya pernah makan tak, kita boleh jawab lah kan. Rasa dia macam mana. Belajarlah masak supaya tak hilang dek zaman. Sebab makcik dulu pun tak reti juga. Tapi belajar dari orang lama-lama, pastilah kan. Pastilah buat. Lepas tu bila orang buat korban, hadir-hadir lah pergi tengok. Boleh dah kita tahu macam mana nak proses dia kan.
0: Dalam pada itu, Sabariah turut menasihati orang ramai yang melaksanakan ibadah korban agar tidak memandang remeh bahagian kepala lembu yang sering tidak diendahkan seperti telinga, mata, otak dan lidah. Kesemuanya boleh dijadikan hidangan istimewa sekiranya diuruskan dengan betul dan dikendalikan oleh orang yang mahir tanpa melakukan pembaziran. Ibadah korban menuntut pengorbanan yang bukan sekadar pada penyembelihan haiwan, malah turut menekankan aspek pengurusan rezeki dengan penuh amanah. Justru, setiap bahagian haiwan korban wajar dimanfaatkan sebaiknya selaras dengan semangat berkongsi dan menghargai nikmat yang dikurniakan.

0: Setiap kali perayaan Aidiladha, pastinya media sosial dihujani dengan trend semasa. Organ haiwan sembelihan biasanya dijadikan sebagai juadah yang menarik, namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah. Antara yang menarik perhatian ialah trend memakan mata lembu secara mentah yang dikatakan boleh mengubati penyakit, antaranya penyakit asma. Persoalannya, sejauh mana kebenaran memakan mata lembu secara mentah boleh merawati penyakit? Adakah ia fakta atau sekadar mitos? Menurut pakar anestesiologi Hospital Sultanah Malaha, Dr. Suryana Muhammad Abu Bakar, tiada kajian saintifik yang membuktikan bahawa mata lembu boleh melegakan penyakit asma.
1: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma ni. Kita tak pernah dengar lagi lah. Mungkin ada kajian di sebalik, kita kata trend yang tular ni, tidak ada.
0: Pakar Perubatan Hospital Sultanah Malaha, Dr. Miza Hiryati Zakaria berkata, mitos berlaku adalah disebabkan oleh keyakinan sesetengah masyarakat yang terbawa dari mitos-mitos zaman dahulu.
2: Kenapa mitos-mitos ini berlaku? Kalau kita tengok dari segi kajian saya tu, mengatakan benda-benda ni berlaku disebabkan pada zaman dulu kan, lembu ni berkaitan dengan satu benda yang kuat. Jadi kalau nak kuatkan paru-paru tu, mitos dia benda yang kuat lah. Dan kita kata mata lembu tu kan cair kan. Cair kan daripada kajian yang saya baca tu, bila dia cair, dia terang. So teranglah paru-paru. Ada satu kajian juga yang mengatakan dalam mata lembu ni dia ada vitamin, ada vitamin A. Tapi tak sama dengan yang kita tengok yang trend tu. Sebab kalau trend tu dia belah tu kan, dia minum macam kita panggil bahasa perubatan dia vitreous. Vitreous cecair mata hadapan lembu tu. Kalau vitamin A ni dia tak ada dalam tu, dia ada kat belakang retina.
0: Jengah kelaman TikTok, beberapa individu dilihat berkongsi pengalaman mereka memakan organ mata lembu secara mentah. Melihat kepada cara memakan mata lembu, beberapa individu berkongsi cara dengan membelah mata lembu pada permukaan sehingga ia mengeluarkan cecair sebelum memicit dan menyedut cecair berkenaan.
2: Dari segi kalau kita tengok kandungan mata tu, hak depan tu 90% air. Ya. Ada kolagen, ada glukos kan, ada yang hak depan tu, hak belakang tu ada vitamin A, ada omega 3, apa-apa semua tu lah. Tetapi dia dari segi kandungan dia tu terlalu sedikit. Macam saya kata, you kena makan banyak benda tu. Kalau kita nak cakap saintifiknya, maksud dia benda tu ada tetapi tidak cukup. Kalau kita masak benda tu, dari segi kebersihan kita basuh, kita masak, tak ada benda asing dalam tu, yes, itu adalah sumber makanan bagi saya. Sumber makanan. Tetapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah.
0: Dr. Miza Hiryanti berkata, makanan yang tidak dimasak dengan betul boleh terdedah kepada kuman dan parasit yang boleh membawa keburukan serta menularkan penyakit.
2: So, kalau kita tidak masak, tak kisahlah mata lembu ke, daging ke, apa-apa saja yang tidak masak, dia berkemungkinan akan menularkan penyakit-penyakit. Macam kalau yang benda yang tak masak ni, kalau dalam dari segi binatang tu dia ada kuman-kuman macam salmonella, E. coli, benda-benda yang akan menyebabkan kita cirit. Kalau badan kita mempunyai sistem imun yang rendah, dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
0: Kenyataan itu disokong pakar anestesiologi Dr. Suryana, yang mana jelasnya tren berkenaan mungkin boleh menjadikan penyakit asma semakin teruk.
1: Asma ni sebenarnya adalah satu keradangan yang menyebabkan saluran pernafasan kita jadi sempit. Kalau kita berbalik-balik kepada risiko makan makanan mentah tu yang ada risiko kuman-kuman ni, silap hari bulan, hak ni bukan bagi lega. Hak ni yang nak bagi asma tu jadi lagi teruk.
0: Mungkin bagi kebanyakan orang tidak pernah memakan mata lembu akan berasa geli dan loya melihat perkara itu. Namun, bagi mereka yang terikut dengan tren berkenaan, ia sekadar cecair yang disedut sebagai ikhtiar untuk melawan penyakit.
2: Pernah dengar tak prion? Prion ni adalah sejenis protein dalam badan ataupun dalam binatang, di mana dia kalau kita tak masak betul-betul, dia akan simpan saja dalam badan, dia akan setelah bertahun baru dia datang balik. Dia akan serang saraf kita. Kita panggil penyakit lembu gila. Benda-benda yang lama dia duduk terlalu lama dalam badan, kita makan dulu-dulu protein ni duduk asimilasi dalam badan. badan, dia hanya activate bila badan kita imun rendah, pada tu dia akan jadi.
0: Kedua pakar dalam bidang yang berbeza di Hospital Sultanah Maleha Langkawi ini sebulat suara menyatakan bahawa penyakit asma perlu dirawat dengan cara yang betul selain mengenal pasti punca yang boleh menyebabkan asma serta mengelak dari terkena penyakit berkenaan.
2: Cara utama untuk merawat asma, satu, menghalang orang kata serangan asma. Nombor dua, kalau dah kena, rawat. Nombor tiga, kita rawat juga komplikasi jangkitan tu kepada asma. Itu main yang paling penting. So asma ni jarang-jarang orang yang sembuh sepenuhnya.
1: Pertama, yang pencegahan dia tu kita kenal pasti apa yang menyebabkan kita dapat asma attack tu. Kenapa? Jadi cuba elakkan. Bila saat yang kita kata paling teruk tu adalah bila asma ni sebenarnya kita bagi ubat yang ada, yang selalu kita bagi tu pun dah tak berjalan sehingga menyebabkan tahap oksigen dalam badan menurun. Nah, pesakit memang dah kita kata tercungap-cungap. Bila dah sampai satu tahap di mana oksigen terlalu rendah, masa itulah dia datanglah perkataan yang paling orang tidak suka dengar, ditidurkan.
0: Bagaimanapun, sehingga kini masih belum ada sebarang kajian saintifik yang mengesahkan dakwaan itu. Tambahan pula, memakan organ atau bahagian haiwan yang tidak dimasak boleh mempunyai risiko terkena jangkitan bakteria dan parasit serta cacing.
2: Kita juga ada parasit. Kanan yang mentah, tak kiralah apa benda dia punya tu, mungkin kan lembu tu tak sihat. So, sudut kesihatan memang dia lebih memudaratkan. Kalau kita tanya ustaz-ustaz pun, benda yang memudaratkan walaupun dia suci, dia jadi makruh.
0: Dr. Miza berkata, rawatan untuk penyakit asma adalah ubat-ubatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.
2: Yang pastinya kan, dari segi saintifik, tak ada langsung kandungan dalam benda tu, dalam mata lembu yang boleh membuka saluran pernafasan yang sedang radang. Risiko untuk menerukkan asma tu lebih tinggi kalau kita makan benda yang mentah banding benda yang masak, sebab protein dia tu dah orang kata kalau kita masak tu hancur, dia kurang menyebabkan macam reaksi atau radang kepada asma. Sebab asma ni treatment dia adalah ada di dalam ubat-ubat yang kita ada.
0: Justeru individu dinasihatkan untuk memasak makanan menggunakan suhu yang tinggi untuk membunuh kuman dan parasit yang terkumpul pada organ haiwan sembelihan. Di zaman serba canggih ini dan mudah akses, masyarakat mempunyai peluang untuk mengkaji sendiri sesuatu maklumat tanpa berjumpa pakar kesihatan. Namun, setiap maklumat yang diperolehi perlulah ditapis tanpa bertindak melulu.
2: Di zaman teknologi ini, maklumat di hujung jari. Bila maklumat di hujung jari ini, bagi saya, kita ada peluang untuk mengkaji tentang maklumat itu. Kita jumpa pakar-pakar perubatan untuk clarifykan apa benda yang kita tak tahu. Tetapi, dari segi maklumat yang ada tu, kita kena tapis jugalah, kena cari sumber-sumber maklumat tu, sumber-sumber yang betul. Saya faham, kalau kita sakit ni, kita tak peduli dah apa saja yang boleh ubati kita, kita nak cuba. Kita faham benda tu, tetapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri.
0: Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan trend semasa yang tidak disokong oleh kajian saintifik, khususnya amalan pemakanan yang boleh membahayakan kesihatan.
1: Kita semua adalah manusia yang Allah berikan akal. Dan zaman sekarang betul, maklumat tu di hujung jari. Cuma maklumat apa yang kita nak cari, sama ada kita merasa kebaikan ataupun sebenarnya kita mendapat komplikasi daripada apa yang kita buat. Jadi kita yang kena waras untuk timbang tara baik dan buruk sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang kita nak decide untuk diri kita. Sebab kita manusia ni, Allah bagi nyawa, apa yang Allah bagi dekat kita ni, sebenarnya kita adalah amanah. Kita bertanggungjawab ke atas tubuh badan kita.
0: Kesihatan adalah satu nikmat yang sangat berharga. Ia juga adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan kepada setiap insan untuk dijaga sebaik mungkin. Mensyukuri nikmat kesihatan bererti memeliharanya daripada perkara yang boleh memudaratkan diri. Salam Adil Adha dari kami, Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Amirul Syazwan Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita petang ini dimulakan dengan Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER kini sedang melalui fasa transformasi drastik apabila kawasan sempadan Malaysia-Thailand diubah menjadi pintu masuk strategik bagi sektor pembuatan termaju dan logistik rentas sempadan. Langkah agresif ini dijangka menerusi kerangka pelaburan baharu yang memberi keutamaan kepada pelaburan bernilai tinggi sekaligus mempromosikan wilayah utara sebagai destinasi utama bagi rantaian bekalan global China Plus One. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datuk Muhammad Haris Kader Sultan berkata, strategi sempadan bersepadu ini dirangka khusus bagi memanfaatkan peralihan pesat dalam lanskap pembuatan dunia ketika ini. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jerlun, manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah, menjadikan keseluruhan 25 ekor lembu disumbangkan. Sumbangan kepada Kelab Media Elit Kedah pula diberikan sebagai penghargaan terhadap peranan pengamal media sempena Aidiladha tahun ini.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Semangat pengorbanan tinggi dipamerkan apabila seramai 50 anak muda berganding bahu menjayakan program ibadah korban di Masjid Al-Hana Langkawi hari ini. Pada program itu, sebanyak 10 ekor lembu dikorbankan hasil sumbangan individu dan syarikat korporat. Pengerusi dan Imam Masjid Al-Hana, Ustaz Zahir Saad berkata, pembabitan generasi muda amat penting terutama bagi memupuk syiar Islam sekaligus membuktikan masjid bukan sekadar tempat beribadah tetapi menjadi pusat dakwah. Sementara itu, salah seorang sukarelawan, Syekh Abdul Jabbar Abdul Syukur, 21 tahun berkata, antara faktor yang mendorong beliau menjadi sukarelawan adalah kerana beliau sering mengikuti bapanya sejak di bangku sekolah lagi ke program sebegini. Pandangan sama dikongsi Muhammad Izham Jamiliah, 21 tahun, apabila berkongsi rasa syukur diberi peluang menyumbang tenaga. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dan dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Kita dah sampai ke jam yang terakhir untuk segmen ekspresi edisi Khamis 28 Mei 2026 bersama 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang masih berhari raya, selamat hari raya. Dan saya nak kongsikan, raya-raya juga makan kena jaga, minum pun kena jaga. Antaranya boleh kurangkan gula untuk tingkatkan gaya hidup sihat. Maklumlah raya ni macam-macam ayak ada. Warna merah, biru, hijau, kuning. Dan kepada anda yang nak kurangkan gula, anda boleh amalkan pengambilan air kosong. Dan juga elakkan snack tinggi gula. Juga hadkan pengambilan kuih atau kek yang manis dan bersalut gula. Dan rakan di TT Live kita, dia kata, alamak, baru je minum ayak berwarna. Nak buat gena dah minum. Dan jangan lupa untuk makan buah sebagai pencuci mulut. Bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan sebagainya. Maklumlah raya ni kita pantang jumpa. Maklumlah tuan rumah pula meraikan tetamu. Kita tak boleh salahkan tuan rumah. Jadi kita sebagai tetamu kena pandai-pandailah pilih nak makan apa, nak minum apa. Raya-raya juga. Pemakanan kita kenalah jaga. Jadi jom kita berhibur dulu dengan Senandung Hari Raya, Dayangku Intan, Langkawi FM.

0: ekspresi.
1: Cantiknya Beck ni.
2: Hello. Cantik kan Beck tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
3: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
2: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
3: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
2: Manusia-manusia. Mudahnya kau digula-gulakan.
4: Dimanjakan oleh diri sendiri. Disemangatkan oleh gaji. Dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
1: Ingat, belanja tu ikut keperluan. Bukan hasutan. Faham ke apa?

0: Anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Waktu sekarang pukul 6.55 petang. Kita pun dah sampai di penghujung segmen Ekspresi edisi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan tepat 7 malam kita akan ke Nasional FM untuk ikuti ringkas 7 malam. Dan Langkawi FM akan kembali bersama anda pada pukul 6 pagi esok. Juga buat panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat maghrib. Bagi daerah Langkawi hari ini 7.34 malam. Saya Syazwan dan penolong jurutera petugas mengucapkan terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan juga rakan di TT Live kita. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Terus layan Langkawi FM.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, juga Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Larangan berpuasa pada hari-hari tashrik. Daripada Nubasyah Al-Khudzali, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tashrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Apakah yang dimaksudkan oleh hari tashrik? Hari tashrik adalah 3 hari berturut-turut setelah Aidiladha. Hari tashrik jatuh pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Disebut tashrik kerana tashrik itu bererti menjemur daging korban pada terik matahari. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
2: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara yang menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam AS, kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS, kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Ismail AS. Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS itu, memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak-dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 11 hingga 16.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Langit dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana sini. Lalu bertemulah air, langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan.
1: وحملناه على ذات ألواح ودسر.
0: Dan kami bawa naik Nabi Nuh berserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku.
1: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
0: Yang berlayar laju dengan pemeliharaan dan pengawasan kami. Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu peringat dan insaf?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna untuk hari ini di Nasional FM, sentiasa di hati, selamat bercuti semuanya dan selamat beristirahat. Pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangka berlaku hujan lebat dan angin kencang bagi kawasan di negeri Kelantan, bagi daerah Pasir Mas, Tanah Merah dan Macang, di Terengganu, daerah Besut, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, diikuti di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Bera Pekan dan Rumpin. Untuk di selatan pula, di Johor, daerah Mersing, di Sarawak, daerah Kuching, Samarahan, kawasan Asah Jaya, Mukah, Kapit, Bintulu, kawasan Tatau dan Limbang, di Sabah, daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Kinabatangan sehingga 9 malam ini. Jadi sentiasalah berhati-hati, sila rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah malam ini serta rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat. Kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus menghiburkan anda pastinya dengan hiburan terbaik yang sangat ku sayang, Rano Karno. Terus layan Nasional FM.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat

0: musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Faris dengan lagunya Terlalu Rindu untuk anda menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. 89 minit malam untuk anda. Selamat malam, terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat serta di selatan Thailand. Ada juga yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik serta menerusi atas talian radio portal RTM yang terus dengar 34 stesen radio RTM secara khususnya Nasional FM sentiasa di hati. Baik, 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Untuk tahun ini semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil melalui portal berita RTM. Bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sebanyak 5,000 bungkus daging korban berjaya diagihkan pada golongan memerlukan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN bagi Parlimen Kangah. Menurut pengerusi Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, IKAF, Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jahya, inisiatif itu dijayakan oleh Yayasan dengan Al-Khairi Kurban dan Akikah serta Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Sebanyak 16 ekor lembu disumbangkan untuk Parlimen Kangah bersempena dengan sambutan Aidiladha. Juga urusan penyelarasan, penyembelihan, melapah, pembungkusan dan pengagihan kepada masyarakat yang melibatkan petugas di kesemua 5 kawasan Dewan Undangan Negeri bagi Parlimen Kangah. Seterusnya, mengenai tren ataupun LRT, di mana pengguna harap penyelenggaraan LRT dipertingkat, di mana laluan Ampang Sri Petaling berharap pengguna berharap pihak prasarana mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam susulan insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pada pagi tadi. Tinjauan pihak RTM di stesen LRT Chan Sau Lin mendapati ramai pengguna terpaksa beralih kepada perkhidmatan pengangkutan lain meskipun berdepan gangguan perjalanan serta kelewatan pada waktu puncak selain berdepan pertambahan kos. Dan dalam pada waktu yang sama juga, pada waktu ini merupakan waktu puncak, jadi apabila berlaku kerosakan seperti yang dimaklumkan pada waktu pagi tadi, ia memang menjejaskan ramai pihak. Juga keadaan ini bukan sahaja memberikan kesan kepada pekerja, malah turut memberi implikasi kepada majikan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai cuaca, di Sepanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Menurut jurucakap agensi cuaca kebangsaan Sepanyol, Ruben Del Campo, di mana walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Menurut beliau juga, beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Menurut agensi cuaca kebangsaan Sepanyol juga, dalam pada itu menjangkakan Sepanyol bakal berdepan satu lagi musim panas dengan suhu melebihi purata selain kemungkinan berlaku gelombang haba sebenar dalam tempoh Jun hingga Ogos pada tahun ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, semestinya dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Korang yang terbaik di sebelah malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan di TikTok. Di Facebook, Nasional FM sentiasa di hati. Di TikTok juga Nasional FM. Dan di Instagram kami, Nasional FM underscore Malaysia. Ada telah mengantarkan dedikasi ucapan yang menerusi ruangan komen di Facebook. Ramai sebenarnya yang dah hantarkan ucapan. Antaranya bersama-sama dengan sahabat kita, Ramlah. Assalamualaikum. Pastinya malam ini dengan dedangan lagu terbaik Lucien Lu, Raja Tun, Rusaida Idris. Salam Aidilha buat semua kesayangan. Sawadika. Sawadika. Ahmad Suhaili, Nur Azila dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Anda boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya akan bacakan ucapan anda satu persatu. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tadi jam 8:36 malam. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
2: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Ismail AS. Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah Allah SWT tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS itu, memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak-dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji. Yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun-temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Dato' Ustaz Kazim Elias, dalam rancangan Cara Kita di National FM. Sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki satu hari yang sangat istimewa apabila kita telah pun menyambut Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah, mengikuti selepas daripada 10 Zulhijjah tu, tuan-tuan, adalah Hari Tashrik. Jadi Hari Tashrik tu bila? Hari Tashrik jatuh pada 3 hari setelah Hari Raya Aidul Adha, maknanya pada 11, pada 12 dan pada 13 Zulhijjah. Jadi seperti mana Hari Raya Aidul Adha, Hari Tashrik juga mempunyai keutamaannya sendiri. Baik, jadi pada hari-hari Tashrik ini, tuan-tuan, dianjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan juga melakukan amalan-amalan yang baik. Jadi apabila kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, kita sambung pula, kita sambut pula dengan melakukan amalan-amalan yang terbaik di dalam hari-hari Tashrik, maka ianya merealisasikan kemuliaan, ianya menyambung kehebatan Hari Raya Korban itu sendiri. Baik, jadi bila sebut tentang Hari Tashrik ini, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat daripada hadis riwayat Abu Dawud, mengatakan bahawa hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari Korban korban, yakni Idul Adha, kemudian diikuti oleh Hari Al-Qar. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa hari-hari Al-Qar ialah jatuh pada 11 Zulhijjah, okay, hari kedua selepas daripada hari raya korban. Dia dipanggil sebagai Al-Qar. Jadi apa yang dituntut pada hari-hari yang baik ini? Yang pertamanya ialah satu saat, satu perkara yang sangat baik untuk memperbanyakkan zikir. Jadi tuan-tuan, kita banyakkanlah berzikir, okay? Sama ada zikir kita itu takbir, Allahu Akbar, ataupun tahmid, Alhamdulillah, ya, selepas daripada menunaikan solat wajib. Maka sebab itulah kita dianjurkan untuk bertakbir pada selepas tiap-tiap kali kita solat, kita menunaikan ataupun kita membaca lafaz kalimah takbir. Yang kedua, pada hari tashrik ini juga adalah waktu yang dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan berdoa, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi janganlah kita tak berdoa pula. Rajin-rajinlah kita berdoa. Kerana Nabi SAW membacakan doa yang selalu kita hafaz, yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi banyak-banyakkan sambil kita bawa kereta ni, kita banyakkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak pun kita bacakan doa untuk dimantapkan iman kita, diperteguhkan akidah kita, minta kepada Allah supaya kita ini disudahkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Rasulullah sendiri pun memperbanyakkan bacaan doa, mengapa tidak kepada kita? Jadi marilah kita mengambil kebaikan, kemuliaan daripada hari tashrik ini. Untuk yang pertama, kita berzikir banyak-banyak, kita bertakbir pada tiap-tiap kali lepas solat. Begitu juga kita memperbanyakkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita jumpa lagi di dalam rancangan Cara Kita Sentiasa di Hati, National FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenalpasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan. kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak, pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, Kejohanan Trek dan Padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan konsert Adwa Adha.
1: Alhamdulillah tuan ustaz.
0: Ya. Yeah.
1: Saya punya roh tadi macam bercelaru sikit.
0: Kenapa?
1: Lagu rock tengah takbir. Saya punya jasad tu berbolak kebalik.
0: Betul, roh jadi macam mana?
1: Ha?
0: Roh jadi macam mana?
1: Dia macam nak berzikir kan air banging. Nak berzikir kan air banging.
0: Sebab nak bagi semangat sikit.
1: Betul. Bagi tepukan untuk diri anda. Alhamdulillah.
0: Apa khabar, semua sihat?
1: Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya hari yang mulia ni kita nak ucapkan tu selamat hari raya Aidil Adha.
1: Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ustaz,
0: ya,
1: kita mengingat kembali tentang arti kasih, keikhlasan dan juga pengorbanan dalam hidup kita.
0: Masya Allah.
1: Macam lain macam kan ustaz?
0: Lain macamnya. Okey, dan itulah Aidil Adha ni sebenarnya kita bukan sekadar perayaan.
1: Betul.
0: Tapi kita nak mengingatkan kepada satu kisah agung. Kisah agung pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.
1: Masya Allah.
0: Dan jadi kita nak... Nak applykan dalam kehidupan kita ni, insyaAllah.
1: InsyaAllah kita tidak berat-berat hari ini. Kita tak ada tazkirah, jangan risau. Bukan saya yang bagi tazkirah. Nanti ke laut nanti jadinya.
0: Okay, kita nak tanya lah.
1: Ini nak war-

0: RTM.
1: Betul. Dan juga di TikTok kita Hiburan TV RTM, Facebook Hiburan TV RTM. Betul. Jangan lupa follow ya. Dah follow ya belum? Siapa tak follow terbakar dia. Ah, follow sekarang.
0: Ayo Ustaz memunggut ya. Tak boleh ayo.
1: Okey, baik atu. Ya. Kita ada persembahan yang istimewa baik selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Ya. Kita akan kembali selepas ini dalam konsert Adwa Adha.

Assalamualaikum semua. Saya Lia Aziz. Sebelum kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Lia ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga yang baik-baik sahaja untuk kita tahun ini dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Jadi terimalah lagu saya yang seterusnya. Lagu daripada Intan Fadilah, Dawai.

0: Itu dia, Lia Aziz Dawan.
1: Wow, terus saya teringat dekat kampung saya, Ustaz.
0: Kenapa?
1: Saya dekat kampung saya pun setiap bulan 5, bulan 6 kami sambut dawai.
0: Lain. Psst, itu gawai.
1: Hah?
0: Gawai.
1: Apa wai?
0: Itu gawai.
1: Alah, dekat-dekat lah itu, Ustaz.
0: Mana sama, itu kan D dengan G kan jauh.
1: Iyalah, Ustaz. Apa? Itu pun nak berkira kan?
0: Tak boleh lah, orang tengah sedih tu.
1: Baiklah, Ustaz. Sebenarnya kan, Ustaz. Sebenarnya malam ini di konsert Adwada ini, saya mau tanya lah, Ustaz. Saya confused sebenarnya. Yang disembelih tu, masa nak buat korban tu siapa sebenarnya?
0: Banyak confused kau,
1: Saya confused. Biasalah, baru belajar.
0: yang confused tu, yang COVID tu kita kena bagi pencerahan.
1: Yeah, yeah.
0: Sebenarnya cerita dia macam ni. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia bermimpi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim ni supaya sembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi yang dahsyatnya bila mana Nabi Ibrahim cerita ke anak dia, nak, ayah kena sembelih engkau nak. Tahu apa dia jawab?
1: Apa dia jawab?
0: Dia kata, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah sembelihlah. Sesungguhnya engkau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Tengok. Taat tu.
1: Taat.
0: Kalau atu macam mana?
1: Kalau saya bapak saya cakap, nak jom pergi sana. Jom. Saya telefon polis.
0: Itulah beza kau.
1: Iyalah.
0: Nabi ni dia taat. Wahyu kan.
1: Itulah, Ustaz. Yang paling penting, Ustaz, ketaatan itu bukan didapatkan dengan mudah, Ustaz.
0: Ya, betul. Saya sebabkan daripada itulah setiap tahun kita buat ibadah korban itu.
1: Betul, Ustaz. Ada buat ibadah korban?
0: InsyaAllah.
1: Ada.
0: Jangan dekat-dekat lah dia ni.
1: Okay. Itu saja kita boleh.
0: Okey. Baik, lagu seterusnya ni. Lagu seterusnya kita nak cerita tentang Islam ni sebagai rahmat ke seluruh alam.
1: Masya
0: atau bahasa dia rahmatul lil alamin.
1: Ya.
0: Jadi jom kita nak bersama dengan Andika. Terimalah. Rahmatul lil alamin.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami daripada kumpulan Andika ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang hadir dan semua rakyat Malaysia. Kita doakan semoga semua urusan dipermudahkan insya-Allah dan semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk lagu yang seterusnya, saya rasa ramai yang tahu. InsyaAllah kita boleh nyanyi sama-sama. Dan seterusnya adalah lagu Kun Anta. Terimalah.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan selamat hari raya Aidul Adha buat seluruh umat Islam yang menyambutnya, alhamdulillah. Dan tahun ini kita berkesempatan meraihkan Aidul Adha bersama dengan insan yang tersayang.
1: Jadi maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki hari ini, kerana di sebalik setiap ujian dan nikmat tu tersimpan segala keindahan hidup.
0: Ya, itulah sesuai dengan untuk judul lagu kita seterusnya selepas ini. Terimalah daripada kami, Lukisan Alam.

0: Itu dia hijab.
1: Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Sila-sila semua ya.
2: Saya minat hijab sini. Dapatkan sub. Dapatkan sub. Masya Allah.
0: Ingat surau ke?
2: Kasih dapat.
0: Betul ke minat dia kecil ya tu?
2: Saya daripada kecil. Ustaz saya minat hijab sini. Lagu birthday saya pun pakai lagu hijab.
1: Lagu apa tu?
2: Pulanglah kepada Tuhan.
1: Nasib baik tepat.
2: Cahaya kehidupan. Saya tiup diri dulu. Fuh, semua pulang.
0: Pulang, pulang rumah lah.
2: Pulang rumah. Sebab minat itu Ustaz.
0: Okey, kalau betul-betul minat.
2: Ya.
0: Sebut nama abang-abang hijah kita seorang-seorang.
1: Bermula daripada sini.
2: Ya, ini semua geng-geng masjid saya ini. Ya, ini Tok Imam,
0: ya,
2: Tok Bila, Tok Siak, Tok Kadi.
0: Amin. Tok Kadi. Tok kau.
2: Ha?
0: Apalah. Abang tanya nama, itu memanglah jawatan abang-abang Munib ni semua. Ini semua imam-imam ni.
2: Oh, masya-Allah.
0: Itu abang Faizal, ni abang Munib, ni abang Arifin, ni abang Isman.
2: Masya-Allah. Begini rasanya bila duduk bersama orang beriman ya. Tenang.
0: Kalau ada minat tu tanyalah soalan.
2: Ya, soalan saya mau tanyalah Tuan Ustaz, siapa-siapalah jawab. Tahun ini buat korban dekat Malaysia ke atau pergi luar negara?
1: Itu sama ni.
2: Jangan diam, jangan jatang.
3: Tahun ni saya buat di luar negara.
0: Wah, macam luar negara ya?
2: Hebat.
0: Oh, negara mana tu?
3: Saya buat di Uganda dan juga di Bangladesh.
0: Oh, jauh ya?
3: Betul.
0: Oh, pergi hantar sekali ke daging?
3: Hantar, kita dah bayar terus. Lepas
0: tawakal lah, no, insyaAllah, insyaAllah. Yang lain, tak berkorban ke?
2: Jangan tekan.
0: Buatlah. Alhamdulillah.
3: Rumah di kampung ada.
0: Alhamdulillah. Projek terbaru Hijaz.
2: Ya. Okay, Hijaz insyaAllah tahun 2026 kan? Tahun
0: ya.
2: InsyaAllah kami akan ada satu konsert besar.
1: Alhamdulillah.
2: Masya Allah.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah kami akan buat konsert 3 dekad ataupun 30 tahun
0: Hijaz. Amin. Amin.
2: Mungkin yang Nasi pun akan terlibat kan?
0: Ui. Dengar tu. Zero tak jemput zero kan?
3: Tak, kita yang biasanya ni sebut dah datang ni.
0: Oh, kena wajib eh. Nak datang ke tak?
2: Datang tak.
0: Alright.
2: InsyaAllah.
0: Baik.
2: Kalau ada orang nak tahu info-info tu Ustaz, ada IG ke Instagram ke account Maybank ke?
3: Okey, tunggu.
0: Ya, tunggu.
3: Kita akan
0: umumkan nanti.
2: InsyaAllah.
0: Jadi menekan-nekan lah.
2: Tak.
0: Okey, tepukan untuk Hijaz.
2: InsyaAllah, silakan.
0: Terima kasih Hijaz.
2: Ya Ustaz, baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz.
0: Ya Allah.
2: InsyaAllah. Nanti datang surau ya.
0: Wah, tu ya. Pak. Itu
2: ini Ustaz Pakrul, saya tahu ini antara generasi pertama nasyid di Malaysia.
0: Ha, kan ni antara pioneer otai lah ni.
2: Betul.
0: Siapa lagi yang tahu?
2: Antaranya Ijaz, Rabbani, Raihan, Saujana, Brothers.
0: Dia tahu lah.
2: Tahu. Siapa lagi ya?
0: Kalau yang baru sikit ada Intim.
2: Masya Allah.
0: Lepas tu ada siapa lagi? Ada UNIC.
2: Apa sih?
0: UNIC.
2: Apa sih?
0: UNIC.
2: Siapa itu? Kenal. Apa Ustaz, saya main sikit pun tak boleh.
0: Tak boleh, sensitif tau.
2: Saya kenal lah Ustaz. Lagu dia pun saya minat. Ustaz Bazli pun saya punya kawan tau.
0: Oh iya ke?
2: Sama-sama jadi imam dulu.
0: Bagus lah.
2: Ustaz. Kenapa ini Ustaz kita di kerajaan langit ke ni? Kenapa kita tiba-tiba di sini Ustaz?
0: Apa amalan kau tu?
2: Itulah Ustaz, apa amalan saya ini? Masya Allah.
0: Allah.
2: Kenapa ni Ustaz?
0: Ini efek lah.
2: Oh ini efek?
0: Ini efek.
2: Saja nak bagi tahu yang dekat rumah, jangan risau, jangan takut. Dia punya asap ini tidak memudaratkan.
0: Ya, betul lah. Tak baik. Sebab sebab lagu kita lepas ni, lagu nak cerita tentang keamanan.
2: Betul. Dan
0: kedamaian.
2: Artis dia pun sudah bersedia.
0: Betul.
2: Saya minat dia ini, Masya Allah.
0: Ya ke?
2: Betul Ustaz. Saya punya kawan.
0: Lagu apa kalau binat?
2: Hai Ustaz. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Oh, hey.
0: Kalau cerita yang balik, tak apalah.
2: Jangan Ustaz, kena balik Ustaz. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan Nabila Razali dengan lagunya Din Assalam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya. Sehingga 12.30 malam nanti, 10.07 minit malam untuk edisi hari ini, hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh barokah buat kita semua. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini dengan pelbagai urusan dan tugasannya. Sentiasa dimurahkan rezeki selalu yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM yang pastinya akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini dengan pelbagai dendangan lagu-lagu terbaik dan perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini, yang diambil dari portal berita RTM, di mana seorang peniaga buah-buahan ditemukan lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di kawasan air terjun Belukar, Bukit Kuala Berang pada petang tadi. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Shahrudin Abdul Wahab, dalam kenyataan maklumkan mangsa dipercayai tenggelam sebelum disedari ahli keluarga dan pengunjung yang berada di lokasi. Orang awam yang berada berhampiran bertindak menyelamatkan mangsa, kemudian dibawa ke daratan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Hospital Kuala Berang pada pukul 5.49 petang. Dalam kejadian pada pukul 4 petang itu, mangsa Muhammad Zahari Muhammad Zain yang berumur 26 tahun dari kampung Kelulut Marang dikatakan berkelah bersama 20 ahli keluarga sebelum turun mandi di kawasan air terjun tersebut bersama 5 ahli keluarganya, manakala yang lain hanya berada di daratan. Untuk perkongsian yang seterusnya, Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama negara terbesar Asia Tengah itu dengan kos dianggarkan kira-kira 16.5 bilion Amerika Syarikat US dollar yang sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Kazakhstan yang merupakan pengeluar uranium terbesar di dunia dan pernah terkesan akibat ujian nuklear era Soviet telah membincangkan penggunaan tenaga nuklear sejak lebih 2 dekad lalu. Satu referendum pada tahun 2024 menunjukkan majoriti penyokong pembinaan loji kuasa nuklear dengan Kampung Ulkan di tebing Tasik Balkhash di tenggara negara itu dipilih sebagai lokasi projek. Pembinaan dijadual bermula 2027 dengan reaktor pertama dijangka beroperasi pada awal 2034. Warisan ujian nuklear Soviet meninggalkan kawasan tidak boleh didiami dan menjejaskan kesihatan, menimbulkan kebimbangan terhadap tenaga nuklear. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM untuk berita terperinci utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aitan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: Hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini semestinya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah saudara, sekarang kita ikuti drama khas Aidiladha, kolaborasi tiga negara iaitu menerusi tiga stesen penyiaran iaitu Radio Television Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Brunei RTB yang berjudul Kulamar Engkau di Depan Kaabah. Jadi sama-sama kita dengarkan.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
3: Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Kaabah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ini, Ayah, Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ini.
1: Jadi, kamu akan teman Ayah ke Tanah Suci?

0: tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
1: InsyaAllah, ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: जाते हैं।
1: Ibu, kalau ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita ke sana bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, boleh?
1: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih abang ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Iya nak, terima kasih ya nak ya. Terima kasih ya abang, berkat bantuan abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abanglah yang teman kan.
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih ya abang atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ya Allah, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
3: Alhamdulillah. Dan aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
3: Batah tadi dah jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
3: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
3: Benar tu.
1: InsyaAllah.
3: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni, Yun,
1: iya Bu, kenapa Bu?
0: Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: Anastasia.
1: Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Ka'bah. Terima kasih, ya Allah.
0: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
0: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
0: Sudi tak? Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
0: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Ka'bah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
0: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, Ya Allah. Di depan Ka'bah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Ha, bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Ha, jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Ha, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah, Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh muharam ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya
0: rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak. Ibu, rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Ya, Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: InsyaAllah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
3: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
4: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
4: Ibu.
1: Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
4: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
4: Ya, abang.
3: Yuni percaya ketulusan cinta Abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Demikian tadi saudara drama khas Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Drama khas Tiga Serumpun ini diterbitkan oleh Nazri Fahmi.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Jadi sebuah lagu didengar daripada Leon Valazan, Janji Palsu untuk anda. 11.19 sampai 5 waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pasti anda akan dihiburkan serta diserikan dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini. Untuk hari Khamis malam Jumaat 28 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Sedikit perkongsian ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antara bersama dengan sahabat kita Siti Jannat Rahim. Salam ceria semuanya. Selamat Hari Raya Aidiladha 2026 buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Kembali berkonti ya Reza. Ya, terima kasih. Dan pastinya selamat beristirahat buat semua pendengar Nasional FM. Layan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Nur Azila, assalamualaikum. Selamat malam Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam Nur Azila. Terima kasih hadir. Lusida Idris, salam Khamis malam Jumaat. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Serta DJ Reza kesayangan. Mantap. Lee selalu dengan ucapannya, selamat bertugas buat Reza pada malam ini. Serta rakan-rakan pendengar kita yang bertugas. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan ceria selalu. Semoga ibadah kita di malam Jumaat ini diterima dalam rahmat dan keberkatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang. Taman teman-teman bertemankan Reza sehingga 12:30 malam. Layan santai lagu-lagu pilihan terbaik. Ramladin Mayani Emma. Ramli dari Ceras Kuala Lumpur, selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya bang, terima kasih. Ida Mulyani juga dari Pari Raja Batu Pak Johor. Semoga anda semua sehat dan sentiasa dilindungi oleh Allah SWT bersama keluarga tersayang. Katanya tempat Ida panas membahang sampai ke malam ni ha. Tapi pastinya santai malam ini, layan Nasional Malam. Puan Fatimah Tul turut hadir bersama dengan ucapan semoga kita semua baik-baik saja pada malam ini. Dan kita nak teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Muhammad. Sebuah lagu daripada kumpulan Skoin yang berjudul Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Ikuti sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Dingin. Pastinya dingin kita pada malam ini ya, dengan dengar lagu-lagu terbaik. Diikuti sahabat kita Khairul, permintaan sebuah lagu daripada Bon Jovi untuk anda yang berjudul Always. Pastinya dengar lagu terbaik, Terusi Nasional Malam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Teruskan kesedaran anda mendengarkan Nasional.

penciptaan Azlan Abu Hassan baru saja menemani kita 11.30 8 minit malam waktu ini dengan lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam Jumaat anda pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Jangan lupa, walaupun bercuti ni, kesihatan kita, kita kena sentiasa jaga. Baik, sedikit pada kongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hujan lebat serta angin kencang dijangka berlaku bagi daerah di Gua Musang, negeri Kelantan, diikuti di seluruh negeri Terengganu dan negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan Pekan. Bagi kawasan di Bumi Kenyalang di Sarawak, daerah Betong, Sarike, Miri, kawasan Subis, Beluru dan Marudi, diikuti di daerah Limbang sehingga 2 pagi nanti. Jadi sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Yang bertugas, yang bekerja, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat dan sebagainya, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Kita teruskan lagu pilihan bersama yang seterusnya yang pastinya menghiburkan kita pada malam ini. Sebuah lagu permintaan daripada Marsan Saleh, sebuah lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir, Serikandi Cintaku. Terus layan Nasional FM.

Laguna saja yang terus membawa kita ke lembah yang lama, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam Jumaat anda pada malam ini. Jangan lupa terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform media sosial, antaranya di Facebook, Instagram serta di TikTok. Boleh terus juga muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di peranti mudah-alih yang anda perolehi untuk terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada di pelbagai lokasi. Selepas ini, rakan Sugas sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. InsyaAllah bersama-sama lagi saya bersiaran hari esok menerusi Nasional Malam seperti biasa 8 malam hingga 12 tengah malam. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang

dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan ? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ? Hari raya ketiga. Hari raya korban, hari raya haji, hari raya Aidiladha. Okey, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

Listener FM ni, ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan Nasional FM. Ya.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, Fire Friends.
0: Terus dengar, Nasional FM sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live TT kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasang bor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida. Akak manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyanglah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jangan Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okay. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak banget terlupa.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun tidur, balik.
1: Tidur sekejap. Pukul 12 tu dah bangun
0: dekat Ida
1: sebab nak makan lah.
0: Aduh. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni. Raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluan je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari-hari, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya sakit, dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar, kan?
1: Betul.
0: Dan itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul, itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari?
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi ialah tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya tak dapat lupa kan. Masa saya sebelum kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung diorang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena macam dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa. Betul. Dari mungkin dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: okeylah. Jumari, tahniah, alhamdulillah kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila tak ada, kita akan rindu macam mana kita rindu masa kita jaga dia dulu. Walaupun kata susah, tapi bila dia tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku tak buat sehabis baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang, ada tu, kalau yang terbaik.
1: Buatlah sehabis baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh membalas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa tidak akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sambil bayar untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk
1: awak.
0: Selamat
1: Hari Raya untuk
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni.
0: Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel.
0: Ada.
1: Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi, singgang ya?
0: Makan nasi, singgang daging ke?
1: Alahai, sedapnya, kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah pengorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu... Saya umur saya dalam 37 tahun. Setelah berpisah dengan si dia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya
1: awaklah ayah, kecil. Awaklah mak.
0: Saya lah ibunya.
1: Menjaga. Bukan mudah ya.
0: Susah. Ada.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada 3 lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik dia. Nak suruh dia.
1: Mendidik kan?
0: Nak sembahyi, nak suruh dia solat. Dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa, macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh anak ajar Al-Quran semua.
1: Ya.
0: Nak suruh dia cepat habis. Macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Dejah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahuakbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Masa pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak, alhamdulillah, syukur. Dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah.
1: Dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua ya. Berarti satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi. Sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia. Baru lepas ambil raya lah. Dan sakitlah demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam carilah bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin. Seorang lagi belum. Kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya. Menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya. Mendidik tu yang paling susah ni.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu, alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu lah. Tapi berjaya lah juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imah Tunjang. Kepada Kak Ajah, Kak Mok Siti, Kak Dila, Adamas, Mak Syah, Pak Le Johan, Dah Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Serabak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Selamat malam dan selamat berhari raya.
1: Selamat berhari raya. Raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku pohon keampunanmu. Hanya satu yang kupinta.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul, ramai banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu. Jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam katanya, walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu katanya, walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap katanya, sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga katanya, kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan purata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki, janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui secara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Dari mana tu?
1: Ni Pawan daripada Jawa Mua.
0: Ui, orang Mua. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini sebab kita betul. Kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorbanan yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan? Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Terasa berat pun ada, terasa anu pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan adik ni keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polisan. Jadi sama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia tak boleh ambil juga.
0: Terpaksa
1: salah seorang kalau tengahlah. Saya kali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Dua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Nah, tanah tepat dia juga tu.
0: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan
0: berhenti,
1: kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak pula kita makan lah, kita dah
0: sebab rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan?
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Ya, semua itu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih lagi juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Sekarang jelah. Orang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban?
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
0: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah Dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada. Jaga,
0: tak ada dah, dah semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu Akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula.
1: Yeah.
0: Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Lah tengah masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Zaman sekarang tak susah kot.
1: Ya, yeah, tak, memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita, kalau kata kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami apa, perasaan orang tua tu,
0: betul,
1: yang berat.
0: Ya? Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
1: Amin, betul.
0: Okey, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawa awak ucapan. Salam air dibutuhin buat... salam air dibutuhin.
0: Jangan, jangan. Aidiladha kita.
1: Tadi kakak mandi dah terperangkap. Ni saya juga terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, salam Aidiladha buat kakak mandi.
0: Terima kasih.
1: Sebab berkorban untuk bertugas untuk... Benar kan?
0: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Imah Tunjang, Kak Mah Melo, Wak Nah di Bayani, Kak Wadiah di Bayaraja, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, Kak Bi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Pari Jawa Muan.
0: Ya, right.
1: Salam Aidiladha.
0: Salam Aidiladha untuk awak dan keluarga juga, ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

di 105 7.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa, ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan pada siapa anda pernah berkorban, ya. Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada. Akak Manis terus menemani anda dari jam 12.30 malam. InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah, Sumandak.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Jiwa menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat. Menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Sebuah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Maluri, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu, kepada yang sedang memandu, kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya, Lebuh Raya LPT, nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu, ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk, alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya microsleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go, ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya. Apapun, dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika, ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari

0: diiringi alat musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Halo. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12:30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya. Teman dan berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya juga terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis, Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya, pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya, jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM, sentiasa di hati.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami, Nasional FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 4:01 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Tulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida di GBH. Nasional FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okay, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir. Katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Gang Buruh Hantu. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Gang Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126. Terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam. Terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga. Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Menjadi seorang anak yang solehah, walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okey, Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini, dah pun pukul 4:05 pagi.

daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan, susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi. Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi. Tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi apa pesan dengan saya ni? Takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah ya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi . Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja, nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan . Dan terima kasih untuk yang sudi taping-taping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, taping-taping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah . Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga . Terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, satu.

Itu dia adik saya, Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Akak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

Sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu atau begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi. Hari

daripada Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru ini, peristiwa yang berlaku di Johor Bahru, mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram ya, sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima ya, kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Istimewa untuk anda terus temani saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga ke saat ini. Yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur ya, waktu-waktu begini.

0: Regional FM.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang. Anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergama awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang ditakut sungguh. Macam kita kan macam-macam, peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem, mengulang kerja. Ha, itu yang kita steady. Ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati. Ha. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah kau? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Eh? Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama' mengajarkan kita dalam hidup ni, kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah. Jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan lah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah... yang ketiganya adalah... beriktikaf. atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak? Tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula eh. Jalan jam sini ni. Selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Ha. Rumah Allah ni insya-Allah dia akan tenang, dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Ha kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Eh, tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, "Ji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi?" Kata dia, "Saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah." Eh, ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pak cik tu hidup tak lagi. And oh pandai ya. Oh, ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau. So ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Ha, tapi ingat tuan-tuan. Ada sesetengah keadaan dalam hidup. Musibah yang datang. Ujian yang datang. Yang tu bukan kasih sayang Allah. Tapi kemurkaan Allah. Ha, itu. Bala tu. Namanya bala. Kalau kita ni insya Allah nak jadi baik. Tapi kadang-kadang bukan jahat. Naughty-naughty, you know? Nakal-nakal sikit lah. Ada time itu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat. Naughty saja. And? Ha, sesekali, itu kita baik. Masjid datang. Tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ayah, Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat lah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasi settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Ha, orang baik-baik macam tuan-tuan ni, ha, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan, apa tadi? Ibtila. Tok Imam. Ha. Na'uzubillah lah. Eh. Naik motor, accident. Jatuh motor. Jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ha, ni orang kiri kanan tak faham. Ha, ini balasan Allah. Ha, Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ha, ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Ah, tapi kalau orang tu dia memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Ha, itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang. Akhirnya engkau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Eh, ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus, dia rasa dia bagus, padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hasan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Nidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.
1: Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila jazirah Langkawi ayuhab buyuhul kiram. Syukran li husni istima'ikum ila Langkawi FM ala mawji 104.8.
0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah Yaya kembali untuk anda hari ini menerusi ceria pagi. Yang mana hari ini hari Jumaat 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Okey, bersua kita kembali di ruang udara ini yang pastinya 6 pagi sampai pukul 11 pagi, 5 jam. Okey, untuk ceria pagi dan juga siaran Langkawi FM 6 pagi sampai 7 malam, 13 jam setiap hari dan 3 segmen. Okey, juga pastinya saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda 7 malam tadi sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Okey, 7 malam sampai 12 tengah malam, kemudian 12 tengah malam sampai 6 pagi. Begitu. Okey, baik. Juga pastinya ingin saya maklumkan di mana telah masuknya waktu solat subuh. Di Pulau Langkawi adalah pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Tu dia. Okey, dan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi anda semua yang mana muslimin dan muslimat di Pulau Langkawi, dan juga pastinya doa yang terbaik untuk anda semua. Semoga sihat-sihat belaka. Okey, dan juga hati-hati kepada yang memandu kerana cuaca di Pulau Langkawi yang mana setengah tempat hujan dah lebat sangat-sangat. Okey, jadi berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasalah berwaspada dengan keadaan sekeliling, dan jangan lupa baca doa sebelum keluar rumah. Okey, dan saya bersama dengan penolong jurutera petugas Rizwan yang mana hari ini temankan anda. InsyaAllah kita pastikan siaran ni berjalan dengan lancar lah. InsyaAllah. Doa yang baik-baik. Okay.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al-Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM, ya untukmu.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, ada masa kita duduk di atas, ada kala kita duduk di bawah, seperti roda yang berpusing. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita berada di atas, kita rasa selesa. Tapi bila mana kita berada di bawah, kita rasa diuji oleh Allah. Adakah kita jadi seorang Muslim yang bertakwa? Dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan impak yang kita ini macam mana lagu mana. Nah, apa kata dalam hadis riwayat ini? Sabar dan juga bertawakal. Hadis daripada riwayat Muslim, ma asbara 'alal musibati illa mu'minun. Maksud daripada hadis ini, hanya orang mukmin yang bersabar menghadapi ujian ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kenapa mukmin yang bersabar? Tuan-tuan, bila mana ujian ini datang kepada kita tanpa kita sangka, kadang-kadang kita ini menyalahi takdir Allah. Kenapa saya ini diuji sebegini ya Allah? Kenapa saya ustaz menguji ini, ujian ini sampai kepada saya? Kenapa tak pergi ke orang lain? Tuan-tuan, setiap makhluk yang Allah jadikan, dia ada ujian masing-masing. Nah, adakah kita ini jadi seorang yang bijak untuk melalui ujian tersebut? Dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Tuan-tuan, zaman sekarang ini susah baru dia ingat Allah. Nah, ujian kena uji baru dia ingat Allah. Bila mana senang, dia lupakan kepada Allah. Cara sebegitu tak kena. Nah, jadi kita kena ingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Mudah-mudahan insya-Allah semua ini orang mukmin, muslimin, muslimat dapat melalui ujian dengan baik. Last sekali tawakal kepada Allah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruf hana. Yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minda positif bertemu lagi. Pada kali ini saya Ustaz Kazim Elias akan membawakan kepada anda satu perangai manusia kan, suka meminjam. Orang kita kata suka minjam, suka berhutang. Suka berhutang tak apa Ustaz. Oi, hutang tak erti nak bayar ni. Tu yang makngah melah marah dengan ni Ustaz. Oi, rasa tak tahu asal dia main hutang. Asal hutang tu dia main lah Ustaz. Oi, ni perangai setengah daripada kita. Waktu dapat gaji ni ambo action ke main. Main tengah bulan, main hujung bulan, main duk berdempek dengan kita. Mailah duk merendek dengan kita ni lah, buat muka toya dengan kita ni, nak pinjam duit hak dulu pun tak bayar lagi hutang Ustaz. Oi, jadi kita nak buat macam mana Ustaz orang lagu ni? Bila sebut macam ni tuan-tuan yang saya hormati, kita positifkan. Ya, kita positifkan diri kita. Memang ada orang yang memang suka berhutang. Memang perangai dia ialah suka berhutang. Yang kedua, bila sekali kita bagi pada dia, kita bagi hutang pada dia dan dia tak bayar hutang kepada kita, simpan. Sebab itu ingat, tulis hutang-hutang ni. Bila dia tak bayar, dia tak ingat, tuan-tuan cuma perlu ungkitkan balik. Macam mana aku nak bagi hutang kat hang? Hutang lepas hari depuan tak bayar lagi. InsyaAllah tuan-tuan, dia takkan lagi minta hutang pada kita. Yang ketiganya, kita doakan kepada dia supaya dia dimurahkan rezeki, supaya dia dapat membayar hutang-hutang kita dan hutang-hutang orang lain. Yang keempat, tuan-tuan, kita tolong orang macam ini. Mungkin dia tidak reti menguruskan keuangan dia, dia tidak pandai menguruskan keuangan dia sehingga dia menyusahkan orang lain. Dan bagi yang suka berhutang, ingat, kalau anda suka berhutang dan tak pandai bayar hutang, anda adalah orang yang tidak digemari di dalam kelompok kawan-kawan dan masyarakat anda. Jadi pandai-pandailah menggunakan wang, pandai-pandailah menguruskan wang. Janganlah asyik berhutang, dan kalau nak berhutang pun bayarlah. Jangan tak bayar-bayar. Tepati janji anda untuk bayar hutang. Jangan dibeban dan dikejar dek hutang. Tidur malam tak boleh bang. Kita jumpa lagi. Salam daripada saya Ustaz Kazim Elias, minda positif.
2: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu Taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Ya untukmu, 6.36 minit pagi. Okey, masih lagi bersama dengan Yaya sampai 11 pagi nanti. Okey, jangan tukar frekuensi anda. Kekalkan di 104.8 dan juga pastinya di RTM Click. Okey, anda boleh dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Okey, dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, 29 Mei ya, 2026, dan hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, yang mana hari ini merupakan hari Tashrik ya. Okey, dan diharamkan berpuasa pada 3 hari selepas Aidiladha. Okey, daripada hari raya Aidiladha, 10 Zulhijjah pun haram berpuasa kerana ia adalah hari untuk makan, minum dan merayakan kurban. Jadi selamat hari raya Aidiladha yang ketiga hari ini. Dan pastinya umat Islam dilarang berpuasa selama 4 hari berturut-turut bermula 10 hingga 13 Zulhijjah esok. Lepas tu boleh. Okey, nak puasa. Okey, dan juga pastinya lagu-lagu raya masih lagi akan disiarkan untuk anda. Selepas ni saya akan siarkan. Permintaan lagu pun boleh menerusi WhatsApp Konti. Sebab telefon kita rosak. Jadi WhatsApp Konti boleh 011-5622-1048. Siapa yang nak buat ucapan boleh juga. Sekejap lagi saya akan buka, saya akan sampaikan ucapan-ucapan anda. Dan insyaAllah lah pukul 8 pagi kita akan bersiaran secara langsung di TikTok Langkawi FM. Nantikan. Okay. Dan juga selepas ini recap peristiwa yang akan dimaklumkan. Dan juga 7 pagi utama ya, jam 7 pagi akan disambung siar dari Nasional FM. Dan juga selepas itu, hari ini dalam sejarah. Okey, kita layan dendang perantau.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zahir, pengkuliah bidang Tajwid Al-Quran, Rancangan Ad-Din di Langkawi FM, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada sahabat-sahabat pendengar Langkawi FM, khususnya peminat-peminat Rancangan Ad-Din. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Semoga korban yang kita lakukan akan menjadi bukti ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.

Ceria pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, untuk recap peristiwa. Okey, cerita pasal tren laluan Ampang Seri Petaling tergelincir. Pengguna harap penyelenggaraan landasan dipertingkat. Okey. Kuala Lumpur, pengguna perkhidmatan transit aliran ringan LRT laluan Ampang Seri Petaling berharap kerja baik pulih dan penyelenggaraan sistem landasan dapat dipertingkat susulan insiden sebuah tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Ling. Okey, pagi semalam. Pesara Augustine Francis, 67 tahun, berkata beliau mengetahui mengenai insiden itu selepas dimaklumkan rakannya, tetapi tetap memilih menggunakan perkhidmatan berkenaan untuk ke ibu negara. Katanya, saya sudah menggunakan perkhidmatan ini lebih 30 tahun dan memang bagus, tetapi nampaknya sudah usang, terutamanya trek landasan yang rasanya perlu ditukar kerana sebelum ini sudah 2 atau 3 kali berlaku masalah. Okey, dan katanya yang mengalami kelewatan dalam perjalanan akibat insiden itu berharap kerja penyelenggaraan dapat dilakukan lebih kerap dan tidak hanya secara berkala. Okey, dan sementara itu Nurhamir Hamdi, 36 tahun, berkata dia yang membawa anak-anak berjalan bersempena dengan cuti sekolah tidak mengetahui mengenai insiden terbabit sehingga dimaklumkan oleh polis bantuan. Dan tinjauan turut mendapati masih ramai pengguna menggunakan perkhidmatan tren berkenaan yang kini dijadikan tren perantara bagi laluan antara stesen Pudu, Chan Sau Lin dan Cheras. Okey. Dan seterusnya kita ada AADK sasar tangkap 40,000 penagih sepanjang tahun, 15,000 pesalah ditangkap sejak Januari lalu. Okey, Sepang, agensi ANT Dadah Kebangsaan AADK merekodkan 15,000 tangkapan membabitkan penagih dan penyalahguna dadah sejak awal tahun hingga kini melalui operasi dijalankan di seluruh negara. Okey, kata ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh, pihaknya meletakkan sasaran 40,000 tangkapan dapat dilakukan sepanjang tahun ini. Sasaran tangkapan AADK untuk tahun ini adalah antara 35,000 hingga 40,000 orang dan setakat ini tangkapan sudah mencecah 15,000 hingga sekarang. Jadi kita yakin sasaran 40,000 tangkapan itu boleh dicapai tahun ini. Dan tangkapan dibuat berdasarkan aduan orang awam dan hasil risikan yang dijalankan pasukannya. Okey, dan katanya lagi pasukan AADK juga dilengkapi unit drone yang membuat pemantauan di kawasan menjadi lokasi penagih dadah atau untuk menjual dadah secara kecil-kecilan. Okey, dan berita dunia semalam, korban bangunan runtuh di Filipina meningkat kepada 5, 16 masih hilang. Manila, angka korban akibat runtuhan sebuah bangunan yang sedang dalam pembinaan di wilayah Pampanga Utara Filipina meningkat kepada 5 orang menurut pihak berkuasa pada Rabu. Lapor Xianhua, pejabat penerangan Angeles City memaklumkan bahawa pasukan penyelamat sedang dalam proses mengeluarkan satu lagi mayat dari bawah runtuhan dengan berhati-hati selepas seekor anjir pengesan mengesan kedudukan mangsa pada kira-kira 6.18 minit petang. Sekurang-kurangnya 16 orang masih dilaporkan hilang selepas struktur berkenaan runtuh sebelum pukul 3 pagi pada 24 Mei. Dan setakat ini, seramai 26 orang telah berjaya diselamatkan. Pasukan kecemasan terus mempergiat usaha menyelongkar sisa runtuhan berkenaan pada Rabu. Okey, ini yang berlaku di Filipina. Okey, dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu kita ada Nuha Baharin, Fit Mimpi. Ini dia, Malam-Malam.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggris, Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang pastinya yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, 104.8 dan di RTM Click. Anda boleh dengarkan kami wala di mana jua anda berada. Ha, tu dia senang sangat di hujung jari saja. Okey, menerusi telefon pintar anda, muat turun rtmclick.rtm.gov.my. Okey. Baik, dan juga waktu sekarang 7.20 minit pagi, sebentar lagi 7.30 minit pagi, lagi 10 minit lebih kurang, refleksi bakal disiarkan. Okey, yang mana penerbitnya adalah Puan Suriati Haji Senapi ataupun DJ Surya, yang mana hari ini tak nampak matahari, hujan. Ha, tu dia. Okey, dan selepas itu saya nak kongsikan untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini, esok, lusa. Kita bangsa siap. Okey, 8 pagi nak tahu tak? 8.15 minit pagi antara yang akan dimaklumkan adalah Langkawi sana sini. Kemudian 8.30 minit pagi antara tajuk utama berita. Seterusnya 9 pagi sambung siar semula ke Nasional FM untuk utama jam 9 pagi. Dan maklumat-maklumat yang saya akan kongsikan dengan anda nanti, macam-macam hari ini ada. Okey, banyak berita, banyak cerita. Dan 10 pagi antaranya kita ada untuk berita semasa. Okey, juga 10.15 minit pagi. Istimewa hari ini, dokumentari. Penerbitnya adalah Encik Fauzi untuk tajuk sembelihan korban. Nantikan. Okey, dan juga kita ada seperti biasa sikit sebawang juga sebelum tu. Okey. Dan penerbitnya adalah Puan Nurul Razihan, dan 10.30 minit pagi nak tahu tak, sekali lagi kita siarkan. 11 pagi sambung siar ke Tracks untuk news berita bahasa Inggeris hari ini. Okey, pukul 11 pagi. Seterusnya bersama dengan siapa petang nanti? Tengah hari satgi. Pagi-pagi pukul 11, satgi saya akan kongsikan siapakah yang akan temankan anda untuk dua segmen lagi. Activate 11.3, 3 petang hingga 7 malam, ekspresi. Okey, kita layan dulu, ini dia. Insan yang tengah mabuk cinta sekarang ni. Ha, tu dia. Okey, Iqmal Nur Habibillah.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa memberikan kebaikan kepada kita sepanjang hari ini insya-Allah. Sahabat pendengar sekalian, setiap daripada kita memerlukan satu tempoh atau waktu untuk merehatkan diri dan tubuh badan kita. Dan disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu malam untuk kita berehat setelah lelah dan penat bekerja di siang harinya. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Yang bermaksud ialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Surah Yunus ayat 67. Oleh sebab itulah waktu malam ni kalau boleh tu janganlah digunakan untuk bekerja yang berat-berat, tapi lebihkanlah untuk berehat dan beribadat. Hebatnya Islam, setiap perkara ada adabnya. Ada salah satu adab yang diajar kepada kita adalah adab tidur. Jadi jom kali ni kita sama-sama mengetahui dan mempelajari tentang adab-adab tidur. Adab yang pertama adalah jangan tidur selepas solat maghrib. Memang kadang-kadang tu lepas balik je dari kerja, selesai je solat maghrib tu mata kita pun jadi berat sangat. Akhirnya kita pun tidur. Sebahagian ulama mengatakan makruh hukumnya tidur selepas maghrib ni. Ini bersandarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud daripada Abu Barzah, sesungguhnya Rasulullah SAW menegah tidur sebelum Isyak dan berbual kosong selepasnya. Hadis riwayat Bukhari. Adab tidur yang kedua pula adalah jangan tidur dengan cara menyarap. Dalam satu kisah, ayah kepada salah seorang sahabat Nabi SAW iaitu Qais bin Tihfah Al-Ghifari radhiyallahu an telah tidur di dalam masjid secara menyarap. Rasulullah SAW pun mengejutkannya dan bersabda, kenapa kamu tidur seperti ini, iaitu menyarap? Tidur sebegini tidak disukai Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara adab lain yang boleh sama-sama kita amalkan sebelum tidur adalah membaca doa sebelum tidur. Di antara doa yang masyhur adalah Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan bila mana kita bangun dari tidur, bacalah pula doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sahabat pendengar, tidur kita juga boleh menjadi satu ibadah tau. Macam mana tu? Sebelum nak tidur tu, kita niatkan di dalam hati kita untuk bangun berqiyamul lail di waktu pagi. Sekurang-kurangnya, jika kita tak terjaga untuk qiyamul lail sekalipun, sudah dicatatkan pahala atas niat kita sebelum tidur tadi. Banyak lagi sebenarnya adab-adab dalam tidur ni nak katakan kepada kita bahawa amat senang sebenarnya untuk kita nak kumpul pahala. Mudah-mudahan tidur kita tak kosong tetapi menjana pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Chahari.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ajanafi ya, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada semua pendengar-pendengar Langkau FM. Pada anda yang masih mengenali suara ini, terima kasih kerana masih lagi mengingati dan segar dengan ingatan kenangan silam kita. Juga kepada anda yang tak dapat balik ke kampung beraya Aidiladha pada kali ini ya, tabah dan bertabah sajalah. Yang kena bertugas atau bekerja, saya ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja. Hayati pengorbanan peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya serta mereka yang melakukan ibadah haji pada tahun ini. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua para muslim.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya hari ini hari yang ketiga. Okey, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jam yang kedua untuk ceria pagi hari ini. Hari Jumaat. Okey, tu dia lagu raya. Semangat kan? Okey. Baik, dan saya nak kongsikan untuk anda tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Yang mana ada yang dah keluar rumah kan? Tahu dah hujan kan. Tapi kalau ikut tinjauan cuaca kita waktu pagi, ribut petir di beberapa tempat. Samalah, memang ada tadi. Okey, petang ribut petir di kebanyakan tempat, waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Walaupun dah hujan ni serayat sikitlah. Orang kata berhenti sat. Okey, dan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Hati-hati walau di mana jua anda berada, dan pastikan terus peka dengan keadaan sekeliling. Dan juga sebentar lagi saya akan kongsikan apa yang viral, apa yang tular, okey, yang berlaku di sekeliling kita di Malaysia dan juga luar negara, yang mana yang ada cerita. Okey, saya akan kongsikan sebentar lagi. Okey, apapun teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Lepas ni kita nak layan lagu dari Indonesia. Itu dia, lagu Udang di Balik Batu. Layan terus Langkawi FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ia untukmu. Itu dia, cuti panjang kan. Okey, dan juga sambutan untuk Pesta Kaamatan tak lama dah. Okey, minggu depan. Okey, dan juga teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Yang pastinya saya nak kongsi dengan anda untuk yang tular baru-baru ni. Baru 2 hari lepas. Yang mana ceritanya seorang lelaki ya di Johor Bahru maut manakala seorang lagi patah tulang rusuk kiri dalam dua kejadian berasingan selepas ditanduk kerbau untuk ibadah korban di kawasan Ulu Tiram. Okey, ujar Ketua Polis Daerah Seri Alam, Assistant Commissioner Muhammad Sohaimi Ishak, kejadian pertama jam 10 pagi di Kampung Tenang membabitkan mangsa lelaki warga tempatan berusia 45 tahun. Mangsa cedera selepas ditanduk kerbau dan dihantar ke Hospital Sultanah Aminah SA sebelum disahkan meninggal dunia jam 11 malam. Bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan kecederaan saluran darah vaskular pada kaki kiri dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Okey, ini memang sangat menyedihkan. Boleh dikatakan tiap-tiap tahun ada cerita yang sama. Dan berjaga-jaga. Okey.